hari kematiannya. Dan di sanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cooper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cooper. Di bawahnya terdapat tulisan, "Ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah." Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, "Karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya." Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: This is Heartline Radio.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada-Mu Tuhan. Kepada Allah-ku aku berteriak minta tolong. Dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada-Nya sampai ke

Nah, lepaskan genggaman tanganku dari genggaman tanganmu, Yesus. Karena tanpamu sanggup aku berjalan sendiri, Tuhan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sang artis menduga hal itu akan membuat pemirsa tertawa. Sebuah gambar kartun memperlihatkan seorang pria berdiri di depan pintu surga dan dihadang oleh Petrus yang berwajah marah. Petrus membawa sederetan panjang daftar dosa-dosa yang dilakukan sang pria. Dengan wajah bingung, pria itu menjawab, "Dosa? Apa maksudmu dosa? Saya pikir itu hanyalah pilihan gaya hidup saja." Ketika seorang penulis yang bukunya terjual laris di seluruh dunia terlibat dengan wanita lain, ia enggan mengakuinya sebagai perselingkuhan. Ia hanya mengakuinya sebagai pilihan yang buruk dan kesalahan yang ia sesalkan. Tetapi ia tidak mengakuinya sebagai dosa. Dr. Laura Schlesinger adalah seorang pembawa acara talk show yang menolak membiarkan orang pergi dengan tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menelponnya lebih merasa seperti anak anjing yang dicambuk. Baru-baru ini ia menulis, "Setiap hari pada program radio saya berbicara dengan orang-orang yang mengalami berbagai masalah, tidak bahagia dan berada dalam situasi tanpa pekerjaan. Ini terjadi karena mereka mengesampingkan pertanyaan tentang apa yang kekal, baik, benar, sesuai hukum moral atau suci, dan lebih memilih apa yang mereka pikir layak, yang mereka pikir berhasil. Mereka selalu memiliki alasan-alasan yang mungkin terdengar baik, tetapi tanpa melalui pemeriksaan yang cermat. Orang-orang berkata kepada saya, segala sesuatu berbeda sekarang." Menurut Dr. Laura, tema umum lainnya adalah semua orang melakukannya. Ia menanggapi, "Dalam analisis akhir, semua orang melakukannya menjadi alasan banyak orang untuk menjatuhkan manusia ke derajat yang terendah." Dr. Karl Menninger, psikiater ternama, bertanya, apa saja yang menjadi dosa, yang menjadi judul bukunya? Apakah kita telah melunak terhadap dosa? Apakah kata itu telah menjadi usang? Apakah kita lupa bahwa masih ada Allah di surga yang menuntut pertanggungjawaban kita untuk pilihan yang buruk? Aku telah berbuat dosa adalah ungkapan yang saat ini jarang digunakan untuk segala kelakuan buruk kita. Yang cukup menarik adalah penguasa Mesir, Fir'aun, yang melakukan pertempuran dengan Musa karena masalah tenaga kerja yang dibayar murah untuk membangun Mesir. Dialah yang pertama kali menggunakan kalimat, "Aku telah berdosa" dalam Alkitab. Dia tidak sendirian. Di dalam Perjanjian Lama, orang berikutnya yang menyuarakan kata-kata itu adalah Bileam, seorang guru New Age zaman dulu, yang keledainya lebih berakal budi daripada dirinya. Kalimat ini juga digunakan oleh Raja Saul dan penggantinya, Raja Daud, yang berseru, "Aku telah sangat berdosa." Dalam Perjanjian Baru, Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus dan anak yang hilang, juga mengaku, "Aku telah berdosa." Dr. Laura menyatakan, orang percaya saat ini berbeda. Bukankah demikian? Sekalipun orang-orang telah berbeda, isu pelanggaran moral dan spiritual tidak pernah berubah. Kita masih lahir, hidup, mati, dan menghadapi akibat dari tindakan moral yang kita ambil. Kesimpulan bagi seluruh masalah, mengakui kesalahan yang dilakukan, Alkitab menyebutnya dosa, mungkin sulit. Namun jika kita melakukannya, pintu untuk pengampunan dan kehidupan akan terbuka. Mengakui perselingkuhannya dengan Bathsheba, Daud berseru, "Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Mazmur pasal 130 ayat 4. Allah mengampuni dosa, tetapi kebodohan dengan menolak bertanggung jawab tidak dapat diampuni. Karena upah dosa adalah maut, kata Paulus. Ia menambahkan, tetapi karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Pengampunan adalah solusi untuk kegagalan manusia, tetapi hanya jika kita berterus terang dan jujur untuk mengakui dosa kita. Kita sering banyak alasan dan masih berjalan dalam kegelapan. Renungkanlah hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan, bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kelemahan Anda bukan penghalang. Saudara pendengar, siapapun kita hendaknya menghargai setiap insan ciptaan Tuhan. Memang jalan kehidupan seringkali membuat perbedaan yang mencolok di antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang cantik dan ada orang yang wajahnya biasa saja. Apakah menurut Anda Tuhan menjadikan semua ini untuk memperkaya kehidupan? Kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Dia hanya mengasihi sebagian kelompok orang saja dan membenci kelompok yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha adil. Dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi Dia maha adil. Keadilannya melebihi lembaga manusia dan melebihi manusia manapun. Wajar saja Anda tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini. Sebab keadilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Apabila Anda sedang mencari keadilan, berharaplah pada keadilan Tuhan. Anda dan saya sering tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membuat sejarah dunia ini. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Bahkan orang sekaliber Albert Einstein pun dulu dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Saudara pendengar, segala sesuatu mungkin di dalam kerajaan Allah. Kasih karunia Tuhan justru diberikan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ingat, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi kuat. Coba ingat, kapan Anda merasa begitu kuat di hadapan Tuhan? Bukankah itu pada saat-saat di mana Anda diserang dengan begitu hebat dan tidak berdaya? Ketika Anda lemah untuk mengambil kekuatan Anda dan menggantinya dengan kekuatan sejati dari Tuhan. Apabila Tuhan mempercayakan kepada Anda, orang-orang tertentu yang dianggap lemah oleh dunia ini, maka jangan pernah takut atau merasa tidak berdaya. Musa mempunyai masalah besar dalam hal berbicara, tetapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Petrus adalah seorang peragu, tetapi sering bertindak gegabah, tetapi dia berhasil memimpin gereja mula-mula. Thomas adalah orang yang tidak percaya dan selalu ingin melihat bukti. Thomas mati di India di dalam pelayanan Injilnya. Apa yang lemah bagi dunia ternyata dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terkenal telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Anda pun bisa menjadi alat yang efektif terlepas dari kelemahan-kelemahan Anda. Jangan pernah terhalangi untuk melayani, hanya karena kekurangan yang Anda miliki.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Sahabat, di Korea ada kisah tentang seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja, satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan, hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Di konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, ada seorang wanita yang memperkenalkan diri. "Saya adalah seorang anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin." Suatu hari, ibu diperkosa sampai hamil. "Saya lahir tanpa mengenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin. Hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Semua diam mendengarkan. "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena dia tidak adil kepada saya. Di saat kebanyakan anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya gak bisa paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan." Dia menangis dan suaranya bergetar. "Suatu hari, saya berbicara dengan hati nurani saya. 'Azi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan kepadamu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik.' Akhirnya, saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini." Nadanya menggelegar ya, memecah keheningan semua pendengar. Singkat cerita, sang wanita mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet, hingga akhirnya meraih kesuksesan. Tahukah Anda siapa dia? Dia adalah Azi Taylor Martin, Menteri Keuangan Amerika Serikat.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, kecewa kepada orang lain. Bangkitlah, berjuang dari keterpurukan untuk saling peduli terhadap sesama. Maka hidup kita akan jadi lebih bermakna. Tuhan sangat menghargai setiap manusia. Sekelam apapun masa lalu kita, ketika kita mau bangkit dan menyerahkan hidup kita kepadanya, maka Anda melihat betapa baiknya Tuhan. Pendengar, apakah Anda merupakan orang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Dan Anda ingin lepas dari keterpurukan? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: Jumpa lagi bersama Tim Heart. Nanti akan menemani Anda 1 jam ke depan ya. Tentu saja di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarganya, dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik. Kali ini topiknya tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh dan bijak menghadapi anak, khususnya anak-anak di masa sekarang. Untuk itu, kita akan segera menghubungi narasumber kita ya, agar kita nih sebagai orang tua bisa tangguh dan bisa bijak gimana caranya nih. Kita akan segera menghubungi Ibu Ani Wijaya. Beliau adalah seorang nature coach practitioner, certified behavior consultant, kemudian juga counselor psiko-spiritual, dan juga pemerhati pendidikan dan juga keluarganya. Segera menyapa Ibu Ani Wijaya. Halo Ibu Ani.
1: Hei Pak Timo, apa kabar?
0: Baik, gimana kabarnya Ibu Ani?
1: Sehat dan baik juga.
0: Amin, sehat dan baik juga ya. Baik, Ibu Ani Wijaya nih, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang tangguh dan bijak dalam menghadapi anak masa kini nih. Waduh, ini kenapa ambil tema ini nih? Apakah memang karena orang tua zaman sekarang nih gak tangguh dan gak bijak gitu kepada anak-anak, atau seperti apa nih Ibu Ani?
1: Oh, itu pertanyaan yang bagus sekali. Bukan berarti kita tidak tangguh dan tidak bijak sebagai orang tua, tetapi dalam situasi yang sekarang ini memang menjadi orang tua tuh gak mudah. Seperti zaman mungkin ayah ibu kita, kakek nenek kita, itu yang saya hati. Dan ketika saya melihat seperti itu, konteks seperti itu, saya pikir ya tema ini bagaimana kita bersama-sama belajar untuk menjadi tangguh dan bijak menghadapi anak itu sangat diperlukan.
0: Nah, kan tadi Ibu Ibu Ani mengatakan bahwa adanya perbedaan gitu ya, antara mungkin orang tua kita zaman dulu dengan kita zaman sekarang, cara mendidik anaknya nih. Memang apa sih Bu yang membedakan antara orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang? Perasaan sama-sama ya, sama gitu loh Bu istilahnya ya. Oh, anaknya bandel ya bandel gitu.
1: Betul. Saya mengingatnya begini, ini pengalaman saya pribadi. Waktu saya sebagai anak, saya diasuh oleh orang tua saya. Orang tua saya nggak pernah sibuk gitu untuk belajar parenting, atau juga bahkan ketika punya baby, mau punya baby nih, belajar lebih dulu kursus begitu, nanti kalau menjadi ibu muda itu seperti apa, nggak ada zaman begitu. Tetapi saya sekarang ini melihat anak saya, cucu saya kan berarti mau mereka mau punya anak gitu, wah sudah persiapannya, ada sekolah baby, ada mengajari mereka suami istri itu untuk bagaimana nanti kalau anaknya lahir caranya memandikan, membedong, itu ada lesnya. Zaman dulu saya nggak ada kayak begitu, apalagi zaman orang tua saya. Manu. Itu contoh konkretnya.
0: Itu sebenarnya hal yang positif atau hal yang kurang positif ya, ketika
1: positif
0: kan sebenarnya ketika mereka mau belajar gitu, apalagi udah ada wadahnya di media sosial gitu untuk bisa sama-sama belajar, kan hal yang positif gitu ya.
1: Itu positif, itu sesuatu yang positif sih, bukan sesuatu yang negatif. Itu yang saya lihat. Cuman ya memang entah kenapa ada banyak, kalau kita mengamati kan ada yang disebut generasi strawberry, bagaimana bahwa anak itu bisa jadi rasanya gampang lembek gitu dibanding dengan zaman-zaman kita dulu, paling enggak zaman saya gitu, rasanya orang tua atau orang tua saya itu rasanya lebih tangguh lah daripada anak-anak zaman sekarang. Tapi itu kan orang-orang ya, menurut orang-orang begitu ya. Dan itu ada, saya nggak tahu persis penelitiannya seperti apa sih, tapi itu pengamatan yang sederhana aja.
0: Nah, berarti kan ada istilahnya ada perubahan nih dalam parenting ya, masa dulu dan masa sekarang. Dan seperti kalau misalkan sampai akhirnya ada istilah generation, strawberry generation gitu kan. Berarti ini kan orang tua nih dalam tanda kutip bisa dikatakan gagal mendidik atau mengasuh anak-anaknya. Ini kenapa Bu? Kalau padahal kan tadi kalau dikatakan kan semua informasi sudah begitu banyak gitu ya, sampai istilah kalau mau punya anak persiapannya juga bisa langsung dipelajari gitu, beda dengan orang tua kita zaman dulu. Tapi ternyata sekarang kenyataannya sepertinya malah semakin sulit gitu ya. Orang tua nih merasa semakin sulit nih dalam hal mengasuh atau mendidik anak gitu.
1: Iya. Kalau saya lihat, kalau sekarang ini kan, kalau anak-anak masa kini ya, itu kan kebanyakan orang tua itu orang tua generasi Y, dan anaknya termasuk generasi Z atau generasi Alpha. Jadi tidak tahu apakah ini memungkinkan mereka nantinya, maksudnya yang generasi Z atau Alpha ini akan jadi generasi sandwich atau generasi strawberry, kita belum tahu. Tetapi yang disebut generasi sandwich atau generasi strawberry itu lebih pada satu kondisi di mana seorang anak itu rasanya dijepit sana-sini. Kalau sandwich itu kan kejepit gitu ya. Dia kejepit karena dia masih harus menolong orang tuanya untuk menghidupi orang tuanya. Sedangkan dia sendiri sudah punya anak yang dia mesti harus tanggung jawabi, itu generasi sandwich. Nah, itu kan bisa jadi sebagai generasi sandwich dalam situasi seperti itu, dia menjadi generasi strawberry, maksudnya yang ketika ada tekanan itu rapuh. Jadi langsung rasanya langsung apa, saya orang Jawa jadi biasanya penyet gitu ya, kepenyet gitu, itu sudah langsung hancur. Nah, kita tidak pernah tahu, dan itu tidak semua semua generasi itu sama seperti itu, tentunya enggak ya. Itu bergantung lagi kepada tipe kepribadian masing-masing anak. Tapi yang jelas perubahan di mana sekarang ini laju informasi, lingkungan, dinamika emosi itu kan semuanya berubah, dan itu membutuhkan kita sebagai orang tua nih, update dan upgrade diri kita supaya kita tetap sehat mental, sehat emosi, juga sehat fisik tentunya, dan bagaimana kita tetap bijak menghadapi anak kita.
0: Nah, itu dia. Makanya ini salah satunya dengan adanya acara Parenting with Heart ini semoga bisa memberikan manfaat ini bagi orang tua. Nah, ya Ibu, kan topik kita kali ini adalah tentang menjadi orang tua yang tangguh dan bijak menghadapi anak masa kini. Nah, sebelum kita berlanjut ngobrol lebih dalam ini, kita juga pengen tahu nih, yang dimaksud dengan orang tua yang tangguh dan bijak itu seperti apa sih Bu? Ya, apakah nggak marah-marah gitu, tetap stay cool gitu, okay, atau seperti apa nih?
1: Ya, sebelum saya menjawab itu, saya selalu mengatakan bahwa kalau dalam pelajaran kecerdasan emosi, emosi itu sifatnya netral. Karena itu tidak ada emosi negatif atau emosi positif. Adanya emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Jadi kalau dikatakan apakah orang tua yang tangguh dan bijak itu tidak pernah marah, bukan begitu. Tetapi orang tua yang tangguh ini ada orang tua yang bisa mengelola emosi dirinya. Dia masih bisa, maksudnya marah pada tempatnya, memang betul marah karena untuk mendisiplin anak misalnya begitu. Nah, itu tetap dia bisa lakukan, kira-kira seperti itu.
0: Jadi istilahnya

0: orang tua, apalagi misalkan udah pulang dari kantor segala macam udah hektik lah, wah, bereng langsung kebakaran gitu, Bu. Apa sih, kenapa sih sebenarnya, Bu? Ketika orang tua ini mudah banget tersulut emosi.
1: Ah, ya biasanya itu orang tua bisa jadi karena capek ya, seperti tadi Pak Timo mengatakan pulang kerja gitu kan mungkin lelah gitu, apalagi kalau di kerjaan ada masalah. Nah, karena orang lelah itu biasanya itu mudah terpancing emosinya. Bukan hanya soal lelah aja, bisa jadi kalau dia apa lapar. Nah, ada tuh kalau lapar itu ya rasanya dia jadi gampang gitu terpicu untuk emosinya langsung naik. Nah, bukan hanya itu aja sih kalau bagi ibu-ibu tuh ya kalau lagi PMS, mohon maaf, kadang-kala ada yang kayak gitu, jadi bawaannya marah aja gitu. Jadi bisa jadi kalau anak-anaknya tahu dan mengenal, maksudnya ini anak yang sudah ABG ya, mama baru PMS, dah biarin, biarin. Bisa jadi kayak begitu. Nah, itu bisa jadi penyebab antara lain kenapa kita itu bisa jadi cenderung tersulut emosi. Bisa jadi orang tua itu ada, apa ya, saya bilang inner child yang belum selesai. Nah, itu yang membuat dia juga bisa gampang tersulut emosinya. Atau orang tua yang perfeksionis. Nah, saya mendengarkan juga yang kayaknya minggu lalu ya, itu imperfect parent dari Bu Ili. Nah, bagaimana kita ya sebagai orang tua tidak selalu tidak perlu menjadi perfeksionis. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Itu kurang lebih hal-hal yang bisa membuat kita tersulut emosi kita.
0: Iya, berarti kita sebagai orang tua juga memang harus banyak belajar juga ya, istilah
1: Betul.
0: untuk bisa mengendalikan.
1: Kayaknya itu seumur hidup.
0: Semur.
1: Ya, walaupun anak-anak kita sudah menikah, begitu. Ya, itu tetap perlu belajar menjadi orang tua yang
0: Wah.
1: bijak saat mereka menikah dan punya anak, gitu.
0: Berarti ini istilah kebijaksanaan yang ada pada diri orang tua ya, itu berbeda-beda dong setiap masa dari si anak. Misalkan ketika anak balita ya kebijaksanaannya seperti ini, mungkin anak usia sekolah seperti ini, remaja, dewasa, atau mereka menikah seperti ini gitu ya.
1: Nah, tepat sekali. Ini bagus sekali ini, Pak Tim. Betul. Jadi, setiap momen itu perlu hikmat Tuhan. Ya, kalau saya bilang seperti itu. Ya, cuman memang saya di sini kaitkan dengan bijak itu dengan akronim ya. Dengan akronim bijak gitu. Nah, itu yang memang perlu kita lihat tugas perkembangan dari masing-masing masa perkembangan anak-anak kita. Nah, karena itu kita perlu tahu perkembangan anak itu seperti apa dan tahu juga bagaimana kita meresponnya dengan tepat gitu.
0: Berarti kita harus mengetahui perkembangan anak seperti apa. Kita juga harus tahu istilahnya anak zaman sekarang gitu. Ada generasi alfa, generasi Z, generasi beta gitu. Kita seperti apa sih, Bu? Apa sih perbedaan di antara para generasi tersebut nih, Bu?
1: Ya, biasanya kalau secara sederhananya saya itu termasuk generasi X. Nah, anak-anak saya generasi Y. Nah, itu biasanya kan dari tahun kelahiran ya. Nah, saya mau ngomongin yang generasi Z. Kalau generasi Z itu biasanya tahun kelahirannya itu sekitar tahun 1997 sampai kurang lebih 2012. Kalau generasi Alpha itu setelah dari 2013-2012 itulah ya, sampai sekarang ini 2025. Nah, berarti kalau sebelumnya generasi Y, berarti sebelumnya kalau generasi X itu ya sebelumnya lagi, kalau baby boomer ya kurang
0: Sebelumnya
1: lebih
0: lagi.
1: seperti itulah ya. Nah, tapi ciri-cirinya secara sederhananya itu kalau generasi Z itu anak-anak SMP dan SMA kita. Kalau Pak Timo anaknya
0: SMP.
1: SMP, berarti sudah generasi Z ya Pak. Nah, itu sudah melek teknologi, beda dengan saya.

0: saya melek melek teknologinya kan baru-baru aja gitu ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: gara-gara
0: aneh
1: Zoom
0: gitu.
1: ini Bu, kita jadi melek
0: Gara-gara
1: teknologi
0: Zoom
1: semua.
0: jadi ya mau tidak mau gitu. Awalnya rasanya itu apa gitu. Tapi kalau anak kita, apalagi yang SMP SMA itu biasanya sudah melek teknologi dan dia multitasking, anaknya juga jadi cepat bosan, lebih kritis dan ekspresif dan juga sangat sadar dengan kesehatan mental. Jadi aku butuh healing nih kayaknya kayak gitu. Itu bahasa-bahasa yang mereka gunakan sangat sadar dengan kesehatan mental diri sendiri. Itu kalau generasi Z. Kalau generasi Alpha ini lahir itu rasanya itu sudah memang dunia itu menggunakan teknologi dan rasanya sudah ngertilah HP itu seperti apa, karena ketika lahiran aja sudah di foto-foto begitu, tiap momen pasti pakai HP, video call, ya semacam itu sudah terbiasa. Sehingga anak-anak generasi Alpha yang sekitar usia PAUD sampai SD begitu ya, dia mereka itu sudah tahu belajar lewat visual, rasanya cepet banget. Belajar YouTube, belajar bahasa Inggris saja dari YouTube itu sangat mudah banget. Dan rentang perhatian mereka jadi sangat pendek karena ya biasa ada jeda iklan atau apa, mungkin karena itu ya. Dan itu membuat mereka juga sangat mudah terdistraksi. Jadi itu untuk anak-anak yang PAUD dan SD seperti itu. Dan kondisinya mereka ini sangat dipengaruhi oleh orang tua mereka dan tontonan yang mereka tonton. Kalau misalnya sejak lahir dia sudah dibiasakan, mas kamu nonton YouTube aja supaya kamu duduk diem untuk makan, ya dia nanti lebih tertarik pada nonton YouTube ketimbang dia berinteraksi. Itu salah satu contoh kejadian seperti
1: Nah,
0: itu.
1: contoh-contoh kejadian yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, ini menjadi contoh yang baik kah? Atau menjadi istilah bumerang bagi kita sebagai orang tua gitu? Waduh, ternyata nih repot juga nih kalau misalkan nanti ke depannya akan seperti ini nih. Kalau misalkan dari sekarang dibiarkan dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana Ibu?
0: Ya, tentunya teknologi mau tidak mau ya. Kita semua bergerak ke sana untuk melek teknologi. Bahkan generasi X, bukan hanya generasi X, baby boomer aja. Maksudnya opa-oma yang oma-opanya kita aja berusaha untuk belajar tentang teknologi. Kalau tidak ya kita akan ketinggalan. Tapi maksud saya adalah bahwa kita perlu terus belajar begitu, bahwa memang karakter tiap generasi itu berbeda, baik cara komunikasinya, disiplin yang perlu kita berikan, kasih sayang kita kepada mereka itu jelas berbeda. Kita nggak bisa mengandalkan kalau zaman dulu tuh rasanya punya banyak anak nggak apa-apa. Gitu kan, banyak anak banyak rezeki, itu kan ada kataan
1: Istilah
0: begitu,
1: gitu ya.
0: istilahnya begitu, atau juga mengatakan tidak apa-apa, Tuhan nanti kan beri rezeki tepat pada waktunya. Nah, ngomong ke anak generasi Y, itu anak saya aja lah kalau saya ngomong gitu, dan mama tidak tahu saya ngomong gitu berapa harga Pampers, berapa biaya sekolah. Nah, itu mereka sudah hitung banget, sehingga ya zaman sekarang kan trennya orang menikah bisa jadi ya punya anak satu aja, atau bahkan yang lebih ngeri ada pasangan yang menikah itu dengan pemahaman bahwa saya tidak mau punya anak. Nah, itu kan repot ya. Nah, karena memang situasi sekarang jelas berbeda, paling tidak tekanan sosialnya itu sudah berbeda, dan tekanan ekonomi itu membuat orang tua zaman sekarang ini betul-betul memikirkan, saya cukup mampu atau enggak ya, baik secara finansial dan secara mental untuk punya anak. Hanya ya,
1: Nah,
0: saya
1: makanya nih kita sebagai orang tua harus sesuai dengan topik kita atau tema kita nih, harus tangguh dan bijak ini ya menghadapi anak-anak zaman sekarang nih. Nah, ngobrolin tentang tangguh ini sendiri, Bu. Sebenarnya arti tangguh dalam konteks parenting ini sendiri maksudnya apa sih, Bu?
0: ya. Jadi sebetulnya ini kan saya bikinnya secara akronim. Supaya para pendengar bisa mengingatnya begitu, untuk cara mudahnya, tips mudahnya untuk tangguh, untuk apa ya, menjaga kesehatan mental kita sendiri sebagai orang tua. Misalnya Pak Timo sebagai orang tua, saya tetap sehat mental walaupun tantangan anak nggak semudah yang kita bayangkan begitu. Nah, sedangkan bijak itu bagaimana kita merespon atau strategi orang tua ketika menghadapi anak-anak kita. Nah, kita mau mulai dari kata tangguh dulu ya.
1: Yeah.
0: Tangguh ini dari akronim T, yang pertama itu adalah tenang mengelola stres. Tekanan pasti ada, karena namanya orang hidup pasti dapat tekanan. Tapi bagaimana kita melatih diri untuk tetap tenang. Kemudian A-nya adalah aktif merawat diri. Jadi bukan hanya kita tidak memperhatikan secara psikologis, secara mental, tapi kita juga perlu memperhatikan diri sendiri. Jadi kita perlu merawat diri, tahu mengasihi diri, self love terhadap, atau self care terhadap diri sendiri, supaya kan tubuh, jiwa, dan roh kita seimbang. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian N-nya adalah nafas dalam dan refleksi. Di sini bagaimana kita bisa mindfulness, ya, mindfulness, karena ya tekanan sekarang nggak mudah, tekanan pekerjaan, belum lagi juga misalnya kita terlibat dalam komunitas tertentu, itu juga nggak gampang, belum lagi tantangan dari keluarga kita sendiri. Dalam hal ini bisa jadi anak, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi orang tua, bisa jadi karena mertua kita, banyak tantangannya. Jadi kita perlu punya apa ya, melatih diri untuk mindfulness dalam artian nafas dalam dan refleksi. Kemudian G-nya adalah gali dukungan sosial. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kadangkala orang tua itu merasa bahwa ah ini anakku aja yang kebangetan gitu. Padahal bisa jadi orang tua lain juga menghadapi hal yang sama. Karena itu kita butuh komunitas. Komunitas onsite maupun online. Maksudnya kalau onsite itu bisa jadi di sekolah ada kayak semacam pertemuan orang tua berkala, parents meeting. Nah, kita bisa gunakan itu sebagai sarana bagaimana kita mendapat dukungan sosial. Secara online bisa melalui radio yang seperti ini, Parenting with Heart, itu akan membantu kita untuk kita juga punya dukungan sosial dan dukungan informasi yang beragam yang menjadikan kita bisa belajar mendidik anak dari hati. Parenting with Heart itu ya. Kemudian G yang berikutnya adalah giat berdoa dan meditasi. Karena saya melihat tubuh, jiwa, dan roh, makanya perlu juga bagaimana kita menyerahkan anak-anak kita dalam doa-doa kita atau meditasi yang kita lakukan. Apapun itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian bagian U adalah ubah pola pikir negatif. Mindset itu perlu. Kalau orang tua sudah mindsetnya negatif terus kepada anak, kata-katanya itu mesti sesuatu yang negatif terhadap anak, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita sendiri. Karena itu kita bisa mengubah pola pikir negatif menjadi sesuatu yang positif. Kemudian H yang terakhir adalah hargai proses dan diri sendiri. Kita perlu menghargai proses yang terjadi, karena jangan memikirkan hasilnya. Kalau seringkali kan orang tua membandingkan ya, anaknya si A itu rasanya juara atau lebih hebat, lebih berprestasi daripada anak saya. Nah, padahal kita perlu melihat anak itu sendiri bagaimana dia berproses dan juga bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Intinya adalah orang tua yang tangguh adalah yang stabil emosinya sehingga anak pun merasa aman, nyaman, berbicara kepada kita dengan leluasa. Wow. Itu antara lain.
1: Intinya berarti orang tua yang stabil emosinya sehingga anak kita menjadi aman, nyaman, leluasa untuk bercerita kepada kita gitu Bu ya.
0: Yes.
1: Apa nih? Apa, kenapa hal itu menjadi penting bahwa anak kita merasa aman, nyaman ketika bercerita dengan kita nih pada orang tua? Kenapa hal itu menjadi penting, Bu?
0: Iya, itu betul, benar sekali, Pak, bahwa kenapa kok itu menjadi penting anak-anak merasa aman? Karena kebutuhan dasar dari anak adalah merasa dikasihi, merasa diterima, merasa diri juga berkemampuan, mampu gitu. Itu menjadi kebutuhan yang mendasar dari seorang anak. Sehingga kalau anak merasa diri tidak aman, dia bisa jadi merasa dirinya itu tidak dikasih, tidak diterima, dan tidak merasa bahwa dirinya mampu. Menurut saya, kebutuhan untuk merasa aman atau aman dan nyaman itu menjadi kebutuhan manusia secara umum. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa bagaimana kita punya apa comfort ya merasa nyaman aman itu tiap orang membutuhkan itu. Selain itu kebutuhan dasar manusia juga itu koneksi, koneksi dengan orang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial dan juga kompetensi. Jadi bagaimana manusia itu punya kompetensi tertentu. Nah, untuk bisa mencapai ini semua itu kan dimulai dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak ini merasa aman, nyaman, dia bisa lebih terbuka dengan orang tuanya. Itu membuat banyak kesempatan untuk berkomunikasi dan bagaimana anak, orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang mendasar untuk pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Nah, karena itu penting sekali supaya anak itu merasa aman dan nyaman.
1: Dan salah satunya kita sebagai orang tua harus bisa menahan emosi ya, agar anak kita aman dan nyaman. Nah, bagaimana nih Bu? Cara agar kita nih bisa menahan emosi kita nih Bu? Wah, kadang-kadang nama orang tua kan ya, wah, suka kebablasan gitu ya.
0: Bisa marah gitu.
1: Iya. Ada teknik-tekniknya nggak sih Bu? Tips-tipsnya ya, untuk kita bisa mengontrol emosi kita.
0: Ini kalau saya pelajaran kecerdasan emosi dari Six Second yang saya pelajari, kita itu hanya butuh 6 detik.
1: Wow.
0: Sebelum otak kita dibajak. Itu artinya kita bisa latihan nafas gitu kan. Kita pause dulu, mau pause. Pause itu bisa jadi kita gunakan untuk bernafas 6 detik gitu, atau kita minum dulu selama kurang lebih 6 detik supaya kita tidak langsung merespon dengan cepat, mereaksi, lebih bukan berarti kita mereaksi dengan cepat. Kalau merespon biasanya respon kita itu lebih tenang. Nah, kemudian kalau setelah pause begitu kita bisa tarik nafas, misalnya menarik nafas itu 4 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, kemudian kita tahan selama barangkali 2 detik, 1, 2, kemudian kita lepaskan, begitu. Nah, kemudian kita self-talk pada diri sendiri, aku memilih tenang, aku mau menguasai diriku, menguasai emosiku. Karena cara mudahnya kalau saya, marah kita itu benar atau tidak, pada waktu kita pause itu, kita perlu mengingat, saya melakukan ini karena saya tersinggung sebagai orang tua, otoritas saya itu rasanya tidak diakui, tidak dihargai oleh anak, atau saya marah karena ini demi untuk kebaikan anak itu. Karena saya mengasihi, karena saya perlu mendisiplin anak itu supaya dia tahu yang benar seperti apa. Itu membedakan antara marah yang benar, marah yang benar, yang sehat untuk mendisiplin, atau marah yang karena dorongan emosi semata. Itu salah satu contohnya.
1: Ya, berarti marah yang benar itu karena untuk kebaikan anak gitu ya. Bukan karena istilah kita tersinggung gitu ya. Atau ya, karena kita lelah diomelin bos di kantor gitu ya, akhirnya kita lampiaskan. Betul gitu.
0: Betul banget, Pak. Benar.
1: Jangan ya. Nah itu tadi tipsnya. Jadi kalau misalkan di total jadi kayak ada 12 detik gitu ya, 6 detik pertama. Atau memang total 6 detik gitu.
0: Ya boleh bebas sih sebetulnya gitu ya. Cuman kalau dibilang itu katanya penelitian dari 6 second itu,
1: oh,
0: itu 6 detik itu 6 detik, kenapa 6 detik? Karena itu sebelum otak kita, otak amigdala kita itu dibaca. Nah gitu, teorinya begitu. Wah. Itu yang saya pelajari. Nah sebelum dibaca 6 ini, kita bisa memikirkan hal yang indah atau minum seperti itu. Ya, itu untuk supaya kita tetap bisa menguasai emosi kita.
1: Baik. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang tanggung ya. Kalau tanggung itu kan istilahnya berbicara tentang diri sebagai orang tua nih.
0: Ya, kesehatan mental
1: kita. Kesehatan mentalnya tanggung. Nah, kalau misalkan bijak ini berarti ketika kita menghadapi anak-anak kita seperti itu ya.
0: Betul.
1: Apa
0: strateginya?
1: Nih? Strateginya. Apa nih arti dari kata bijak itu sendiri nih, akronimnya yang bisa kita lakukan ini?
0: Ya, akronimnya B-nya ini bersikap konsisten. Saya tambahin konsisten dan keteladanan. Karena kalau kita konsisten tapi perlu keteladanan. Ya, kalau misalnya itu biasanya kesulitan kita sebagai orang tua untuk bisa konsisten dan menjadi teladan. Nah, kita perlu mengupayakan terus-menerus untuk konsisten dan keteladanan ini. I-nya adalah inisiatif mendengarkan. Jadi, jangan langsung memberi nasihat kepada anak, tetapi bagaimana kita mencoba mendengarkan dulu anak kita situasinya seperti apa, perasaannya seperti apa, itu yang lebih dulu kita dengarkan. Selanjutnya adalah J, adalah jalin komunikasi terbuka. Nah, jalin komunikasi terbuka ini dalam artian bahwa kita bertanya itu bukan hanya kamu sudah makan belum, kamu hari ini ada PR atau enggak, tetapi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang disampaikan kepada anak-anak kita supaya terjadi komunikasi yang terbuka. Dan orang tua juga bisa bercerita tentang perasaan-perasaannya. Itu membuat anak juga lebih terbuka terhadap perasaannya dan dia mau cerita kepada orang tuanya. Kemudian yang A adalah ajarkan berpikir kritis. Jangan senantiasa kita yang memberitahu, tetapi bagaimana pertanyaannya itu kita balikkan dengan pertanyaan. Kita juga mencoba untuk melihat cara pikir dari anak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap apa yang disampaikan oleh anak kita. Kemudian yang terakhir K, yaitu kontrol penggunaan gadget. Kenapa itu penting ya? Supaya kita tidak kecanduan lah. Dan kecanduan ini bukan hanya soal anak, orang tua bisa jadi kecanduan. Karena itu makanya saya mengatakan bahwa bersikap konsisten dan keteladanan.
1: Kalau tadi kan ibu kan mengatakan salah satunya harus kritis nih. Bukan harus kritis, istilahnya si anaknya ini kita sebagai orang tua juga harus ajarkan bersikap atau berpikir kritis untuk anak-anak kita. Boleh berpikir kritis. Nah, kadang-kadang ini saking kritisnya nih anak-anak kita, apalagi anak zaman sekarang gitu ya, sampai berdebat lah. Istilah kalau zaman anak zaman dulu mana berani gitu, menatap orang tua aja udah diplototinnya udah kincep langsung. Tapi kalau zaman sekarang bisa bukan kritis lagi, bisa berdebat ini. Bagaimana nih Bu, kita bisa memanfaatkan kekritisan mereka nih istilahnya? Di tengah mereka ya, kritis ini, tapi bisa bermanfaat bagi mereka sendiri, Bu.
0: Betul.
1: Apa yang harus kita lakukan?
0: Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, kita perlu punya mindset bahwa tidak apa-apa kalau kita tidak tahu. Dan tidak apa-apa kalau kita juga salah. Nah, kalau kita sudah punya mindset seperti itu, maka ketika anak menanyakan sesuatu dan kita tidak tahu, lebih baik kita tanya. Dengan kerendahan hati kita tanya kepada anak, apa sih mama nggak tahu, papa belum tahu tentang hal itu, seperti apa itu, atau Ya, kalau menurutmu, kalau kita nggak tahu, ya kita tanya aja, menurutmu jawabannya seperti apa gitu. Kalau dia jawab nggak tahu, karena itu kan aku tanya papa, karena itu aku tanya mama. Nah, kalau dalam situasi itu, cobalah kira-kira kalau kamu sendiri, kamu punya pemikiran seperti apa. Siapa tahu, maksudnya papa mama bisa membantu, maksudnya papa mama bisa membaru, misalnya begitu.
1: Bisa dilakukan ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang kritis, si anak mengajarkan untuk lebih kritis. Nah, juga yang menjadi salah satu kendala di orang tua zaman sekarang adalah dengan adanya handphone ini, di mana anak-anak sibuk main handphone. Di satu sisi orang tua terbantu karena anaknya nggak jadi rewel, tapi di sisi lain kita juga punya tahu, kita tahu nih pengaruh buruk daripada handphone atau gadget tersebut nih. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih agar anak-anak kita ketika tidak kecanduan dengan gadget ini, Bu?
0: Pertama, kita perlu jadi teladan dulu, karena kalau nggak punya keteladanan agak sulit kalau kita mau mengajarkan penggunaan gadget itu ya. Kemudian kita perlu mengatur waktu, memang kapan waktunya menggunakan HP kita. Jangan melulu, ah nggak boleh gitu. Nah, misalnya buat aturan bersama, aturannya seperti apa? Aturan itu dibuat bukan ketika ada masalah baru dibuat aturan. Nah, itu tidak oke. Lebih baik kita proaktif terlebih dahulu bahwa sebelum kejadian terjadi kita sudah buat aturan. Aturan itu dibuat antara orang tua dan anak. Ini untuk anak-anak yang sudah diajakin, bisa diajakin diskusi ngomong ya. Nah, itu diajakin, dibiasakan untuk ayo kita buat aturan bersama ya. Nah, itu kita lakukan. Kemudian kalau aturannya apa? Kalau kita makan bersama, semua HP diletakkan. Misalnya di satu tempat gitu ya, secara praktisnya ada satu tempat yang khusus itu HP. Jadi kalau kita makan bersama, tolong ya semua ditaruh di wadah ini. Nah, kita mau menghargai satu sama lain untuk makan bersama di rumah. Nah, misalnya seperti itu, contoh praktisnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memang anak itu misalnya pengen banget pegang HP gitu ya, kita berusaha untuk mengambil alih perhatiannya. Ini untuk anak-anak yang masih TK barangkali kalau sudah mulai suka gitu. Nah, bagaimana kita bisa nemenin anak itu dengan aktivitas-aktivitas yang dia sukai, misalnya entah itu bermain boneka atau main
1: Mobil-mobilan.
0: kegiatan fisik, mobil-mobilan, kegiatan fisik lainnya lah yang memang itu lebih menantang di tempat terbuka gitu, ajak jalan-jalan, makan es krim atau apa begitu, sesuatu kegiatan yang lain, tidak melulu di depan layar seperti itu.
1: Kadang-kadang kita sebagai orang tua, istilahnya ketika melarang anak kita tidak main handphone, tapi kitanya juga tidak memberikan pengganti untuk mereka
0: betul.
1: Tidak main handphone gitu ya.
0: Itu yang sulit, betul. Itu yang sulit. Makanya kita perlu ya memberikan penggantinya mungkin.
1: Penggantinya itu ya, wah, entah itu permainan apa gitu, edukasi seperti apa gitu ya. Baik. Nah, di tengah semua tantangan ini, Bu, nih, tentu kita juga harus tidak boleh lepas dari istilahnya tuntunan daripada Tuhan gitu ya, atau spiritual gitu. Kira-kira apa nih yang bisa menguatkan kita sebagai orang tua nih untuk tetap tangguh nih?
0: Ya, kalau saya mengingatnya itu nasihat dari Amsal begitu ya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Saya pun meyakini bahwa setiap anak itu punya jalan yang unik dan tugas kita sebagai orang tua bukanlah membuat anak kita sempurna karena kita juga bukan orang tua yang sempurna. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi, mendoakan, membentuk mereka sesuai dengan karakter dan panggilan hidupnya. Nah, karena itu bagian kita adalah mendidik dan mendoakannya. Ketika kita sudah mengupayakannya untuk mendidik dengan yang terbaik yang kita bisa, walaupun kita tidak sempurna, dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka sudah yakinilah bahwa Tuhan akan juga menuntun anak kita menemukan panggilan hidupnya, menemukan destiny-nya. Kira-kira seperti itu, Pak.
1: Baik, tanpa terasa waktunya sudah di penghujung acara, Bu, nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan atau tips nih kepada orang tua. Kira-kira apa yang harus atau langkah kecil apa yang bisa dilakukan oleh orang tua terkait dengan bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa menjadi lebih tangguh dan lebih bijak menghadapi anak-anak zaman sekarang?
0: Ya, saya akan mengulang kembali akronim tangguh tadi dan bijak sebelum saya kasih tips yang lain. T yang pertama, tangguh, itu artinya adalah tenang mengelola stres, kemudian aktif merawat diri, nafas dalam-dalam dan refleksi, gali dukungan sosial, giat berdoa dan meditasi, ubah pola pikir yang negatif, dan menghargai proses dan menghargai diri sendiri. Sedangkan bijak adalah bersikap konsisten dan keteladanan, inisiatiflah untuk mendengarkan, jalin komunikasi yang terbuka dan efektif, ajarkan berpikir kritis, dan kontrol penggunaan gadget. Nah, tips untuk 3 menit sebelum tidur. Sebelum tidur, sebagai orang tua, tanyakan pada diri sendiri, apa hal yang sudah baik yang saya lakukan sebagai orang tua? Kemudian, apa satu hal kecil yang bisa saya perbaiki besok? Lalu, sampaikan dalam hati, besok aku mau hadir lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih baik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil secara rutin dan konsisten. Jika teman-teman pengen mendapat pendampingan lebih lanjut, boleh kontak saya. Boleh saya sebutkan nomor HP saya,
1: boleh,
0: Pak?
1: Boleh, silakan, silakan, silakan.
0: Nomor HP saya di 082-136-137-757. 082-136-137-757. 757 setuju maju.
1: Bisa aja nih, Bu Ani. Keren, keren, keren. 757 setuju untuk maju tentu ya. Maju dalam keluarga. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ani Wijaya nih sudah boleh memberikan pelajaran nih kepada kita sebagai orang tua agar bisa lebih bijak lagi, lebih tangguh lagi menghadapi anak-anak zaman sekarang ya. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan, Ibu Ani. Sehat selalu.
0: Terima kasih banyak, Pak Timo.
1: Sama-sama. Ya. Demikian yang kita bersama Ibu Ani Wijaya dan jangan khawatir, yang sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardanto undur diri.
2: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Suatu ketika, seorang pemuda mengunjungi kerabatnya yang ada di rumah sakit. Nah, di salah satu ranjang di rumah sakit itu ada seorang pria tua yang kelihatan sangat sedih dan murung. Karena merasa kasihan kepada pria tua yang sendirian tersebut, si pemuda itu pun duduk di samping ranjangnya, dan sepanjang malam dia duduk sambil menggenggam tangan orang tua itu dan membisikkan kata-kata penghiburan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, pasien itu ternyata meninggal dunia. Dalam sekejap saja, para staf rumah sakit berlarian memenuhi ruangan si bapak tua itu, mematikan mesin-mesin dan mencabut segala macam jarum-jarum suntik. Seorang perawat mendekati pemuda itu dan mulai menghiburnya. Tapi pemuda itu berkata, "Siapa bapak tua itu? Mengapa tidak ada keluarga yang menemaninya?" Lalu perawat itu terkejut dan kaget dan bertanya, "Loh, saya melihatmu duduk di samping bapak tua itu sepanjang malam. Saya kira dia ayahmu." Pemuda itu menjawab, "Oh bukan, bukan, dia bukan ayahku. Seumur hidupku, ini pertama kali aku melihatnya. Aku kasihan melihatnya. Sakitnya begitu parah. Dan dia merasa bahwa aku ini anaknya. Sehingga aku pun duduk sepanjang malam menemaninya. Aku tahu dia memerlukanku." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun yang layak dan harus mati sendirian. Tidak ada seorang pun yang pantas harus berduka cita maupun menangis sendirian juga, ataupun tertawa sendiri dan merayakan sesuatu hal sendirian. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk bergandengan tangan. Seseorang sedang berharap Anda menggenggam tangannya saat ini. Ingatlah untuk saling membantu satu sama lainnya. Hidup akan terasa lebih indah ketika Anda menikmati hari demi hari bersama orang-orang yang menguatkan, menolong, dan menyayangi Anda. Sahabat, sudahkah Anda membagikan kasih yang Anda miliki kepada seseorang hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
0: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
0: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
0: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Suatu ketika ada seorang profesor yang memulai kuliahnya dengan mengangkat sebuah gelas kaca penuh air di depan para mahasiswanya. Dia bertanya, "Berapa berat gelas ini?" Jawaban mahasiswa beragam. Ada yang bilang 100 gram, 150 gram, 1/4 kilo. "Saya sendiri juga tidak tahu kecuali kalau saya menimbangnya terlebih dahulu," kata si profesor. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan terjadi kalau saya memegang gelas ini selama beberapa menit? Salah seorang mahasiswa menjawab, "Tidak akan terjadi apa-apa, Profesor." "Nah, kalau saya memegang selama 1 jam? Profesor itu masih nanya. "Ya, paling-paling tangan Anda akan kaku dan capek," kata mahasiswa yang lain. "Nah, bagaimana kalau saya memegang gelas ini selama 1 hari? Mahasiswa yang lain menjawab, "Tangan Anda akan kebas, otot-otot lengan jadi kaku dan tegang. Kemungkinan terburuk ya bisa lumpuh." "Oke, apakah selama itu berat gelas bertambah?" Profesor bertanya. Dan mahasiswa menjawab, "Oh tidak." "Lantas apa yang menyebabkan tangan saya sakit?" Suasana kelas pun menjadi hening. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Kalau begitu, letakkan saja gelas itu di meja, Prof." Profesor berkata, "Tepat sekali." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, beban hidup kita sama seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kalau sebuah masalah kita pikirkan dalam beberapa menit, beberapa jam, sepertinya masih oke ya. Tapi kalau masalah itu kita pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan, terus-menerus kita pikirkan, ya sudah pasti itu akan membuat kita jadi sakit. Ya memang penting sih memikirkan problem hidup, tapi jauh lebih penting kalau kita bisa meletakkan problem itu sebelum kita tidur. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa kesusahan hari ini sampai ke besok, ke lusa, sebulan yang akan datang. Anda bisa katakan kepada masalah yang Anda hadapi saat ini, "Hey masalah, aku punya Tuhan yang besar untuk menyelesaikan setiap masalahku." Sahabat, seberapa beratkah masalah yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Suatu ketika, ada seorang pemuda yang mempunyai sebuah bibit mawar. Dia ingin sekali menanam mawar itu di kebun belakang rumahnya. Pupuk sekop kecil sudah dia persiapkan. Dan dia juga mengambil pot kecil tempat mawar itu akan dia tanam. Dipilihnyalah pot yang terbaik dan diletakkan pot itu di sudut yang cukup mendapatkan sinar matahari. Pemuda ini berharap bibit ini bisa tumbuh dengan sempurna. Disiraminya bibit mawar itu setiap hari. Dengan tekun dirawatnya, dia buang rumput-rumput yang mengganggu. Beberapa waktu kemudian, mulailah tumbuh kuncup bunganya. Kelopaknya mulai merekah. Ya, walaupun warnanya belum terlihat sempurna, pemuda ini sangat senang. Kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dia selidiki bunga itu dengan hati-hati. Tapi dia heran ketika dia melihat ada muncul duri-duri kecil yang menutupi tangkai-tangkainya. Dia kesal kenapa duri-duri tajam itu muncul bersamaan dengan merekahnya bunga yang indah ini. Tentunya duri-duri itu akan mengganggu keindahan mawar-mawar miliknya. Sang pemuda berpikir, kenapa dari bunga seindah ini tumbuh banyak sekali duri yang tajam? Ini kan membuat aku kesulitan untuk merawatnya. Setiap kali kurapikan, selalu saja tanganku terluka. Selalu saja ada bagian dari kulitku yang tergores. Ah, pekerjaan ini hanya membuatku sakit. Aku tidak akan membiarkan tanganku berdarah karena duri-duri pengganggu ini. Lama-kelamaan, pemuda ini mulai enggan untuk memperhatikan mawar miliknya. Dia mulai tidak peduli. Mawar itu tidak pernah disirami lagi. Dibiarkannya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan mawar itu. Kelopaknya yang dulu mulai merekah, mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, sebelum berkembang dengan sempurna, mawar bunga itu pun mati dan layu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jiwa manusia bagaikan kisah yang sudah kita dengarkan. Di dalam setiap jiwa, selalu ada mawar yang tertanam. Tuhan yang menitipkannya kepada kita untuk dirawat. Tuhanlah yang meletakkan keindahan di setiap hati kita. Layaknya teman-teman berbunga, sesungguhnya di dalam jiwa kita ada mawar dan duri yang akan merekah bersama. Namun sayang, banyak dari kita yang hanya melihat duri yang tumbuh. Banyak dari kita yang hanya melihat sisi buruk dari kita yang akan berkembang. Kita sering menolak keberadaan kita sendiri. Kita kerap kecewa dengan diri kita dan tidak mau menerimanya. Kita berpikir bahwa hanya hal-hal yang melukai yang akan tumbuh dalam diri kita. Kita menolak untuk menyirami hal-hal yang baik yang sebenarnya telah ada dalam setiap kita. Dan akhirnya kita kembali kecewa. Kita tidak pernah memahami potensi yang kita miliki. Untuk itu sahabat, mari kita temukan mawar-mawar ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dalam jiwa kita. Mungkin kita akan berjumpa dengan onak dan duri, tapi janganlah membuat kita berputus asa. Mungkin tangan-tangan kita akan tergores dan terluka, tapi jangan membuat kita jadi bersedih. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Sahabat, kisah berikut kisah tentang Heinrich Pestalozzi. Dia pada masa kecilnya dikenal sebagai Hengki si bodoh. Dia menjadi anak yatim semenjak dia berusia 6 tahun. Sebutan si bodoh ditujukan kepada dirinya karena kemampuannya yang sangat terbatas. Bahkan di bawah rata-rata. Sudah berkali-kali dia tidak naik kelas. Tapi karena dia tekun, tidak mudah putus asa, dia menjadi orang yang hebat. Semasa hidupnya, Pestalozzi dikenal sebagai bapak pendidikan modern yang memiliki konsep memberi perhatian secara pribadi kepada anak didik. Dengan konsep ini, proses belajar mengajar memungkinkan setiap anak berkembang secara optimal. Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan bersifat umum klasikal. Pendidik memberi perhatian kepada anak secara keseluruhan. Prestasi lain yang berhasil dicapai oleh Heinrich Pestalozzi adalah membangun 5 panti asuhan dan menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi di Prancis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, selalu ada potensi untuk melejitkan diri. Jika kita merasa seperti Hengki si bodoh, bangkitlah bersama dengan Tuhan. Apa yang dipandang bodoh oleh dunia ini, tapi Tuhan sanggup mengangkatnya menjadi berharga dan menjadi tokoh yang terkenal, bahkan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan seperti Heinrich Pestalozzi. Setiap orang bisa mencapai kejayaan dalam hal apapun, asal dia mau menekuni dan mencintai pekerjaannya. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tekanan, hinaan, cercaan dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang mengatakan bahwa Anda bodoh, Anda tidak mampu, Anda seorang pecundang? Bagaimana respon Anda menghadapi semua cercaan dan hinaan yang ditujukan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

0: dicen.
1: Ren suan puru tian suan.
2: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

0: pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara. Karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 08

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama

Periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 柳得青山，不怕没柴烧。
1: Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini selama memiliki kesehatan, akal budi, tekad, dan semangat.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: mendengar. Seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Jangan hanya memandang kepada kebutuhan dan ketidakmampuan Anda saja. Jangan berhenti di situ. Ingatlah, Allah adalah Bapa. Ia kasih adanya. Ia menyediakan hal-hal yang terlebih baik bagi Anda. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah tujuan yang direncanakan oleh Tuhan bagi Anda. Akan tetapi, lebih merupakan pemecahan bagi segala masalah Anda. Dan akhirnya, mendatangkan sukacita dan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6-10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Mungkin Anda dikecewakan oleh orang lain, yaitu orang-orang yang menjadi harapan Anda, teristimewa karena mereka adalah orang Kristen. Akan tetapi, Tuhan mengizinkan Anda mengalami kekecewaan ini, sebab Ia ingin mencapai sesuatu, yaitu supaya Anda belajar menaruh pengharapan dan kepercayaan hanya kepada Tuhan semata, karena setiap pengharapan Anda kepada manusia akan sia-sia. Ada sebabnya mengapa Allah dalam kasih-Nya yang besar itu mengizinkan Anda mengalami kekecewaan. Biarlah kejadian itu mencapai tujuannya, agar Anda lebih bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah mengecewakan Anda sedikitpun. Berpalinglah kepada-Nya. Hendaknya Anda lebih mengasihi Dia karena peristiwa ini. Dan dari kasih kepada Tuhan ini, hendaknya Anda belajar mengasihi apa yang juga dikasihi oleh-Nya, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang yang miskin di hadapan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ngambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda. Mengajak teman kuliah di Stinas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Allah Bapa seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Bapa, kami siap mendengar dan melakukan kehendak-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang terbunuh bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Mereka menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Pertempuran itu semakin berat bagi Saul. Para pemanah mendapati dia lalu mereka melukainya sangat parah. Kata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan sampai orang-orang tak bersunat ini menikamku dan mempermainkan aku." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat ketakutan. Lalu Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Melihat Saul telah mati, pembawa senjatanya juga menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan mati bersamanya. Demikianlah Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, serta seluruh orang-orangnya mati bersama-sama pada hari itu. Melihat tentara Israel telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya sudah mati, orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan meninggalkan kota-kota mereka dan melarikan diri. Kemudian orang Filistin datang dan menetap di sana. Keesokan harinya ketika orang Filistin datang melucuti orang-orang yang terbunuh itu, mereka mendapati Saul dan ketiga anaknya tergeletak di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul dan melucuti senjata-senjatanya. Lalu mereka mengutus orang ke seluruh negeri Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil-kuil berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astoret dan menggantung mayatnya di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, berangkatlah semua orang gagah perkasa dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-Sean. Kemudian mereka pulang ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang belulangnya dan menguburkannya di bawah pohon Tamariska di Yabes. Lalu mereka berpuasa selama 7 hari.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Saul menjalani hidupnya dengan panggilan yang luar biasa. Ia dipilih langsung oleh Tuhan untuk memimpin umatnya dan diurapi untuk menjadi raja pertama Israel. Namun, ia harus mengakhiri hidupnya dengan kekalahan yang tragis. Kisahnya berakhir di Gilboa. Ia kehilangan anak-anaknya di medan perang. Harapannya pupus bersama kematiannya sendiri dan kekalahan bangsanya. Bahkan, kehormatannya dihina oleh musuhnya. Kematian Saul bukan karena pedang musuh, tetapi karena ia telah terlebih dahulu kalah oleh ketakutannya sendiri. Tragisnya, kejatuhan itu terjadi sejak ia berhenti mendengarkan suara Tuhan dan berjalan dengan kehendaknya sendiri. Kematian Saul menutup kisah seorang raja yang bangkit dengan panggilan mulia, tetapi jatuh mengalami kehancuran. Kisahnya menjadi peringatan bagi kita. Hidup yang dimulai dengan panggilan ilahi pun bisa berakhir tragis bila hati kita tidak taat lagi. Saat seseorang kehilangan arah dari jalan Allah, sebenarnya orang itu sudah mati sebelum jasadnya terbaring. Karena itu, panggilan Tuhan tidak menjamin keberhasilan bila tidak diiringi ketaatan. Tuhan menuntut hati yang mau tunduk, bukan sekedar jabatan atau kemampuan. Dari kisah kelam ini jelas bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dari kegagalan manusia, ia menumbuhkan rencana baru. Penduduk Yabes Gilead, yang dengan berani mengambil dan menguburkan mayat Saul, menunjukkan kasih dan kesetiaan yang langka. Mereka menghormati masa lalu dan tidak menutup mata pada kebaikan yang pernah ada. Tindakan mereka menjadi pengingat bahwa penghormatan dan penghargaan masih dapat tumbuh di tengah kehancuran. Hidup kita pun bisa seperti itu. Kita mungkin pernah gagal atau merasa akhir sudah datang. Namun selama Tuhan masih berkarya dalam hidup kita, tidak ada kisah yang benar-benar berakhir. Meski kita tidak bisa melihat bagaimana akhir hidup kita, tetaplah percaya bahwa selama Tuhan masih melukis kisah hidup kita, tidak ada kegagalan yang benar-benar menjadi akhir. Mari kita berdoa. Saat hidup terasa kelam atau penuh coretan yang tidak sempurna, ajarlah kami percaya bahwa Engkau sedang merangkai semuanya menjadi karya yang indah. Biarlah kami tetap menyerahkan diri kepada-Mu, hingga seluruh hidup kami menjadi lukisan yang memancarkan kemuliaan dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kasih karunia. Paulus sering sekali memulai suratnya kepada jemaat perjanjian baru dengan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera. Pengajar Alkitab J. Campbell Morgan mengatakan bahwa kasih karunia dalam bahasa Yunani awalnya adalah sebuah kata yang bersifat intelektual dan artistik. Di dalam artinya terkandung ide keindahan di atas keburukan, kesehatan di atas penyakit, keteraturan di atas kekacauan, semua yang indah. Namun seiring waktu artinya bergeser menjadi keinginan dari Allah untuk mewujudkan keteraturan, keindahan, dan kehidupan ini di dalam ciptaannya, sebuah pemberian. Dan akhirnya, arti terpenting dari kasih karunia diberikan dalam perjanjian baru. Kasih karunia bukan hanya keteraturan, keindahan, dan keelokan, serta keinginan untuk memberikannya, namun juga tindakan yang mewujudkan keinginan itu. Kasih karunia, tulis Morgan, pada akhirnya adalah tindakan Allah yang menyerahkan kepada manusia yang berdosa semua hal yang menyenangkan baginya. Jadi, mula-mula kasih karunia itu adalah semua yang teratur dan indah, lalu bergeser melibatkan keinginan Allah untuk memberikannya kepada kita, dan pada akhirnya menjadi tindakan Allah untuk mewujudkannya. Anggaplah seperti ini. Waktu seorang bayi dilahirkan, orang tuanya memandangnya dan membayangkan semua pengalaman indah yang ingin mereka alami bersama. Semua kesenangan yang akan mereka nikmati bersama dalam piknik dan perjalanan berkemah, saat berolahraga, dan semua kesenangan yang ada dalam kehidupan keluarga. Karena mereka sayang kepada bayi itu, mereka hampir tidak sabar menunggu untuk bisa membagikan kesenangan hidup dan sukacita dari hati mereka sendiri. Maka dari itu, memberi menjadi bukan sebuah keharusan, melainkan sebuah sukacita. Tidakkah Allah sama seperti itu? Dari dalam hatinya yang penuh kasih, Dia telah menjadikan kita kaya secara rohani. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, tulis Paulus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kasih karunia Allah, kita memang tidak layak menerimanya. Namun ambillah waktu sejenak sekarang juga dan ucapkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: katakanlah kepada Allah Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: untuk menyatakan kasih Anda kepada Tuhan. Akan tetapi Anda tidak mengetahui bagaimana harus melakukannya. Serahkanlah kehendak Anda kepadanya. Dan ini berarti Anda memberi segala sesuatu kepadanya. Pilihlah jalannya, jalan yang dikehendakinya bagi Anda. Putuskanlah bahwa Anda hanya mau memiliki apa yang dianugerahkannya kepada Anda. Putuskanlah untuk hidup tanpa hal-hal yang tidak diberikan kepada Anda atau yang diambilnya dari Anda. Serahkanlah semua pengharapan dan keinginan Anda kepadanya. Dengan demikian Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Tuhan akan membalas kasih Anda dengan mendatangi Anda dan diam beserta dengan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor

0: 10 Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
2: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-551. Haleluya. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga wilayah seluruh Kalimantan Timur dan juga seluruh Indonesia yang khususnya terakses di radio live streaming, radio kesayangan Anda. Dan terlebih lagi buat wilayah Jabodetabek yang mungkin didengar setiap hari jam 4 pagi, saya Pastor Apius Rupang bersyukur karena firman Tuhan di pagi hari itu adalah mana. Itu adalah mujizat Tuhan, karena firman yang kita dengar, saya percaya itu akan membawa kita semakin hari semakin mengerti akan rencana Tuhan. Bahkan Pastor Apius percaya di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, ada kuasa yang dibangkitkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Puji Tuhan, terus dukung kami, dan kami akan bergerak juga di wilayah pedalaman Kukar dan Kutin tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Juli. Terima kasih. Mari kita kembali yuk di episode yang ke-551. Mari saya mengajak kita melihat kitab Hakim-Hakim lagi. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19, lalu Gideon dan 100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggal mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat terakhir, sedangkan ketiga ratus orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabak. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita melihat satu renungan yang luar biasa. Kembali saya berkesinambungan dengan episode yang ke-550. Karena ini ayat menarik sekali, makanya saya membahas, saya merenungkan, dan saya mengajak setiap para pendengar dimanapun Anda berada untuk melihat kepada pasal ini, saudaraku. Nah, temanya hari ini adalah senjata Tuhan, bukan senjata dunia. Sekali lagi, tema renungan kita adalah senjata Tuhan, bukan senjata dunia. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus tahu, setelah Allah menyusutkan pasukan Gideon, seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya ya, 550, menjadi 300 orang dari 32.000 orang, menjadi 300 orang, tibalah mereka menghadapi tentara Median yang jumlahnya seperti belalang tidak terhitung banyaknya. Anda bisa melihat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12. Saudaraku, saya coba download ya di Google, di apa, ilmu perbinatangan ya. Ilmu perbinatangan ya, bukan perikemanusiaan. Perbinatangan, saya coba cari kawanan belalang itu berapa sih jumlahnya. Wih, mengerikan saudaraku. Ternyata 7 juta, ada 80 juta, ada 150 juta, ada sampai dengan 390 juta. Itu kawanan besar sekali. Kawanan binatang kecil yang merusak, saudaraku. Jadi itu gambarannya yang Alkitab bukakan mata kita, bagaimana Median jumlahnya seperti belalang, gak terhitung banyaknya. Namun saudaraku, dikasih Tuhan strategi perang yang Allah perintahkan sama sekali tidak lazim, gak masuk akal, saudaraku. Kalau zaman sekarang kan enak, ada bom atom, ada bom nuklir, ada senjata mesin, saudaraku. Ini gak masuk akal. Bukan pedang yang diangkat lebih dulu, melainkan sangkakala, saudaraku. Saya coba cek-cek, saudaraku, apakah sangkakala itu adalah alat eksklusifnya orang Israel? Enggak, saudaraku. Ternyata sangkakala kayak shofar begitu, itu bukan eksklusifnya orang Israel. Ternyata semua bangsa Timur Tengah mempergunakan alat ini, saudaraku. Shofar atau sangkakala bukan hanya orang Israel. Semua bangsa Timur Tengah termasuk wilayah Arab, mereka pakai ini, saudaraku. Jadi bukan eksklusif, tapi ini adalah alat musik, alat tiup. Dan itulah senjata, saudaraku. Lalu kemudian apa? Buyung tanah liat. Buyung tanah liat kosong dan suluh obor di dalamnya, saudaraku. Saudaraku, dikasih Tuhan, tidak masuk akal. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini pada malam hari, saudaraku. 300 orang itu dibagi 3 kelompok. Bagaimana mereka punya tugas mengepung perkemahan Median. Lalu mereka serentak meniup sangkakala dan memecahkan buyung sehingga cahaya suluh tampak menyala, dan sambil berseru, untuk Tuhan. Mereka berkata, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Saudaraku, kalau kita bisa melihat cerita ini, saudaraku, bagaimana kepanikan luar biasa terjadi di perkemahan Median. Bahkan mereka saling membunuh sesama sendiri dan melarikan diri, saudaraku. Saya berharap kisah ini, saudaraku, ya bisa difilmkan, ya. Bisa kebayang enggak kalau ini kisah ini bisa difilmkan oleh Hollywood, ya. Ya sekarang ada zaman AI. Saya enggak tahu apakah teknologi AI bisa menggambarkan cerita ini. Karena ini luar biasa. Karena yang berperang bukan 300 orang, tapi Tuhan yang berperang sendiri, saudaraku. Enggak masuk akal, tetapi itu kenyataan sejarah menuliskannya, saudaraku. Nah, saudaraku, dikasih Tuhan, kemenangan dalam pasal ini sama sekali tidak diperoleh melalui kekuatan senjata konvensional, saudaraku. Yang dipakai justru sangkakala. Bagaimana kita tahu itu adalah alat simbol pemberitaan dan penyembahan. Dan juga mereka menggunakan suluh. Suluh itu adalah simbol terang seperti obor dan juga buyung yang harus dipecahkan lebih dahulu. Itu adalah simbol penyerahan diri dan pengorbanan, saudaraku. Supaya apa? Supaya terang itu nyata. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ini menyatakan prinsip rohani yang sangat dalam. Kenapa? Kemenangan Allah sering datang melalui cara-cara yang tampaknya lemah dan tidak masuk akal di mata dunia. Namun justru disitulah kuasa Tuhan paling nyata, saudaraku. Mari kita bandingkan. Kita bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata apa? Kuasaku justru sempurna dalam kelemahan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, buyung yang pecah menggambarkan bahwa diri kita, diri saya dan saudara, wadah lahiriah perlu dipecahkan. Supaya apa? Supaya agar terang Allah di dalam kita bisa terlihat oleh dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kekacauan yang terjadi di kubu musuh ini juga menunjukkan bahwa Allah sanggup membuat musuh mengalahkan dirinya sendiri tanpa umatnya perlu mengangkat senjata secara langsung. Jadi saudaraku, kita harus tahu bahwa buyung pecah itu menggambarkan diri kita. Kita perlu diremukkan, kita perlu dipecahkan supaya terang Allah itu nyata dan terlihat oleh dunia, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, prinsip senjata bukan dari dunia ini digenapi juga dalam ajaran Yesus dan rasul-rasul lainnya. Bagaimana kita tahu, bagaimana Paulus menuliskan, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Anda bisa melihat 2 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Saudaraku dikasih, Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa kerajaannya, kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Yohanes pasal 18 ayat 36, ia tidak menaklukkan dengan kekuatan militer, saudaraku. Allah tidak menaklukkan dengan kekuatan militer, melainkan dengan kasih, pengorbanan, dan kebenaran. Saudaraku dikasih, Tuhan Yesus juga menyebutkan murid-muridnya sebagai terang dunia. Saya dan saudara kita semua adalah terang dunia. Sama seperti suluh dalam buyung Gideon, terang itu baru bersinar keluar ketika ada wadah, yaitu buyung itu pecah. Sebagaimana Yesus sendiri, dia memecahkan, dia meremukkan dirinya, dipecahkan, diremukkan, dihancurkan di kayu salib. Agar apa? Agar terang keselamatan itu memancar bagi dunia, saudaraku. Dahsyat, dahsyat, haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman now ini dalam menghadapi pergumulan hidup, saudaraku ya, masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau juga kesehatan atau pelayanan, saudaraku, kita sering tergoda. Kenapa saya katakan tergoda? Karena kita mengandalkan cara-cara duniawi. Apa yang diandalkan?

semata. Mungkin Anda mengandalkan seorang seorang orang kaya, itu juga pejabat-pejabat, relasi-relasi yang ada di atas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita melihat dari kisah ini, bagaimana kisah ini mengingatkan bahwa senjata rohani seperti doa, pujian, kesaksian, serta penyerahan diri kepada Allah, justru dengar baik-baik saudaraku, itu adalah kekuatan yang sesungguhnya saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, terkadang saudaraku, Allah itu memakai kelemahan dan tanda petik ya, kepecahan kita, mungkin

sih yang gak pernah gagal? Siapa sih yang gak pernah terluka? Siapa sih di antara para pendengar yang tidak mengalami kehancuran atau juga keterbatasan? Saudaraku dengar, sebagai jalan bagi terang Yesus, terang Allah untuk bersinar dan memberi dampak bagi orang lain. Dengar, justru Allah memakai engkau yang justru pernah mengalami hal-hal yang demikian, saudaraku. Dahsyat, jangan pernah berkecil hati. Tuhan, Pastor Abius, aku pernah mengalami kegagalan. Aku terluka, aku keterbatasan. Dengar, justru Tuhan pakai engkau, serahkanlah dirimu kepada Dia. Allah memakai segala kelemahanmu sebagai jalan bagi terangnya untuk bersinar dan memberi dampak bagi orang lain, saudaraku. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada tiga hal penting yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, kemenangan sejati datang dari Allah, bukan dari kekuatan atau senjata dunia. Itulah sebabnya andalkan kuasa rohani, bukan sekedar strategi manusia. Dengar, saudaraku dikasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan, kemenangan sejati datangnya dari Allah, bukan dari kekuatan atau senjata dunia. Jangan andalkan-andalkan yang lain. Apalagi ada gereja-gereja mengandalkan pembicara, mengandalkan artis supaya gerejanya rame. Tidak, saudaraku, bukan. Andalkan Tuhan, andalkan doa. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik, ini yang paling susah. Tapi percayalah, kalau kita kerjakan, kita lakukan, kita percaya, saudaraku, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kemenangan pasti terjadi. Yang kedua, dirimu, diri kita perlu dipecahkan. Dengar baik-baik dan penting dipecahkan. Kenapa? Agar terang Allah itu nyata. Artinya apa? Dengar baik-baik, kerendahan hati dan penyerahan diri memang gak gampang. Menjadi pribadi yang merendahkan hati, menyerahkan diri, penyerahan diri, meremukkan diri kita, justru itu yang membuka jalan bagi kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu, saudaraku. Lihat, saudaraku, Jenderal Naaman dipecahkan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan itu dinyatakan. Gak masuk akal, Jenderal Naaman. Jenderal Naaman, saudaraku, orang terkemuka, itu pejabat, saudaraku, yang diseganin, tapi diminta oleh Tuhan mandi di sungai, bukan sungai yang bersih, sungai Yordan pada saat itu, sungainya jorok, saudaraku. Mencelupkan dirinya 7 kali, disitulah ujian terjadi di dalam diri Naaman. Supaya apa? Supaya dia memecahkan dirinya, yaitu apa? Kerendahan hati dan penyerahan diri, saudaraku. Kalau seandainya Naaman tidak melakukannya, kesembuhan tidak akan terjadi. Dia pasti masih kena sakit kusta, saudaraku. Jadi ini yang kedua, kerendahan hati dan penyerahan diri. Yang ketiga, dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Allah sanggup membuat musuh kacau tanpa kita perlu berperang sendiri. Itulah sebabnya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah membalas caci maki dengan caci maki, saudaraku. Percayakan pertarungan kepada Tuhan. Bagian kita cuma taatlah pada perintah-Nya.

0: balasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di kesaksian zaman sekarang, saya bercerita lagi tentang kesaksian. Ada seorang pengusaha muda yang pernah menghadapi tekanan berat dari pesaing bisnis yang jauh lebih besar dan berusaha menjatuhkannya dengan cara-cara kotor. Ini kesaksiannya, saudaraku. Pengusaha muda, mungkin setiap kesaksian-kesaksian yang Pastor Rafi sampaikan, mungkin juga ada di antara Anda yang mengalami hal-hal yang sama. Tapi dari sini kita bisa melihat kesaksian ini kembali menguatkan kita. Lalu kemudian dari kesaksian ini, alih-alih saudaraku yang dikasih itu, apa yang terjadi? Dia membalas dengan strategi licik. Dia memilih untuk memperbanyak apa? Dia memilih memperbanyak doa bersama dengan timnya setiap pagi dan menjaga integritas dalam setiap keputusan bisnis. Lalu perlahan tanpa disangka, para pesaing yang tadinya bersatu menjatuhkannya justru mulai berselisih dan bersaing satu sama lain. Sehingga apa yang terjadi? Usahanya tetap bertahan. Usaha pengusaha muda ini ya, tetap bertahan dan bahkan berkembang. Lalu kemudian dia bersaksi. Dikatakan apa? Saya tidak melawan dengan senjata dunia. Saya hanya berdoa dan tetap jujur. Dan Tuhan yang membuat jahat. Dengar baik-baik saudaraku, hari ini renungkan. Senjata Tuhan bukan senjata dunia. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya apa yang Yesus ajarkan, doakanlah musuhmu. Saudaraku dikasih itu, kita bisa melihat bagaimana 300 orang mengalahkan bangsa Median yang jumlahnya dikatakan di dalam Alkitab seperti kawanan belalang. Dengar, 300 orang tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan tombak, tidak menggunakan alat benda tajam, hanya dengan sangkakala buyung yang dipecahkan sulu. Gak masuk akal, tapi di dalamnya tersimpan rahasia berkat rohani, di mana di dalam pribadi Yesus, Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dengan pribadinya yang diremukkan di atas kayu salib, justru kuasa maut dikalahkan. Dan hari ini Tuhan memberikan saya dan saudara kemenangan. Dengar, kemenangan yang Tuhan berikan bukan dengan senjata dunia, tapi dengan senjata Tuhan, yaitu apa? Doa, pujian, penyembahan, dan penyerahan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, hari ini apa yang sedang kau alami? Mungkin kau sudah mengalami tekanan, mungkin kau sudah dimusuhi, mungkin kau sudah dijelekin, mungkin kau sudah menghadapi berbagai persaingan-persaingan yang kotor dalam dunia usaha, mungkin juga dalam pelayanan, saudaraku ya. Jangan pikir dalam pelayanan gereja tuh bersih semua, kadang-kadang juga ada yang kotor, saudaraku. Tapi dengar baik-baik. Senjatamu, senjata kita bukan senjata dunia. Tetap kita memandang kepada Tuhan, tetap berdoa, penyembahan, dan kita meremukkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapan Dia. Dengar baik-baik, jangan pernah mengharapkan musuhmu mengalami celaka, tapi tetaplah berdoa untuk musuhmu supaya mereka juga memperoleh anugerah dan pertobatan. Coba lihat Saulus. Siapa sih yang membunuh Stefanus, yang mensahkan Stefanus harus dibunuh? Saulus. Tapi lihat akibat doanya Stefanus, Saulus ditangkap Tuhan. Saulus mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan, sehingga Saulus ditangkap Tuhan. Dia menjadi seorang rasul. Itu dari mana asal-usulnya? Dari satu pribadi orang yang dianiaya. Dia menyerahkan kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Dan anugerah itu dinyatakan kepada pribadi Saulus yang menjadi Paulus. Mungkin saja musuhmu, Tuhan tangkap dia. Mungkin saja musuh-musuhmu orang yang menjelekkan engkau, Tuhan tangkap dia sehingga dia menjadi hamba yang melayani, hamba yang merendahkan diri. Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan untuk dia bertobat. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berusaha untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Ampuni kami kalau kami masih memegang, mempunyai hati yang dendam, hati yang benci dengan musuh kami. Bahkan kami memiliki siasat-siasat untuk mencoba membalas semuanya itu. Tuhan ampuni kami.
1: Hari ini kami belajar senjata Tuhan bukan senjata dunia. Kami menyadari Tuhan, kami perlu merendahkan diri, meremukkan diri kami. Biarlah kami lebih banyak berlutut, lebih banyak berdoa, lebih banyak memandang kepada Tuhan. Karena kami percaya pembalasan bukanlah hak kami. Tapi sebaliknya Engkau mengajarkan kami supaya kami berdoa untuk kepada orang-orang yang membenci kami, berdoa kepada musuh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan, bukan dengan cara dunia, tapi kemenangan dengan cara Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat yang sakit. Pada pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Uramatakama sandabataka laba-laba. Setiap bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker, tumor, bahkan menjulur-menjulur apapun yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur, oleh karena darah-Mu, Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar episode ini. Anda bisa mendukung dan memberikan persembahan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 AMG Berapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 AMG Berapa Samarinda. Terima kasih. Tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Shalom. Shalom.
2: Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadan Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Allah Bapa menentukan suatu tujuan bagi hidup kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dengan sia-sia, akan tetapi Ia mengharapkan agar kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Oleh sebab itu, Bapa datang kepada kita sebagai seorang tukang kebun yang memelihara kebun anggur. Dengan bijaksana dipangkasnya carang-carang pohon itu, sehingga pada tahun-tahun pertama, pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Makin banyak carang yang dipangkasnya, makin banyak pula buahnya pada tahun-tahun berikutnya. Tuhan Yesus telah memberi kiasan ini kepada kita bagi tahun-tahun tatkala kita agaknya tidak berbuah. Tampaknya kita hanya menderita saja dan menjadi layu. Pada saat-saat seperti itulah, seharusnya kita bersuka cita di dalam keyakinan bahwa kita sedang dipersiapkan agar dapat menghasilkan buah dengan lebih lebat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tulis

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

He's not done with me yet. He's not done with me.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Sering kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi tidak lagi mempunyai hubungan yang hidup dengan Dia. Sering Tuhan berada di luar kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lagi berhubungan dengan Tuhan. Jika keadaan ini melukiskan kehidupan rohani Anda, maka sudah saatnya Anda memulai hidup baru. Mungkin sekali Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh si petani kaya yang bekerja dan hidup di luar Tuhan serta menimbun gandum untuk masa yang akan datang. Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda juga, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagaimana Anda akan dapat bertahan jika Anda tidak kaya di hadapan Allah?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa setan selalu berusaha untuk mencegah orang percaya agar tidak aktif bagi Tuhan. Setan menyerang orang percaya atau gereja Tuhan dengan pola yang sebenarnya sama dari tahun ke tahun. Serangan itu dilakukan melalui luar gereja dan juga dari dalam gereja. Dari luar gereja, setan mencoba menganiaya orang percaya dan membuat orang percaya menjadi lemah. Sedangkan dari dalam, setan menggunakan orang percaya yang tidak waspada untuk melemahkan kesaksian orang percaya lainnya bagi Tuhan dan dunia ini. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan sebuah topik pelajaran baru mengenai potret seorang pahlawan. Bagaimana Anda bisa mengetahui ciri-ciri pahlawan Allah? Dalam pelajaran ini juga Anda bisa menjadi seorang pahlawan Allah melalui contoh kehidupan seorang tokoh yang bernama Musa. Apakah Anda sudah siap untuk memulai perjalanan menjadi pahlawan Allah? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: It's a delight for us to know that you have tuned in.
1: Merupakan suatu sukacita bagi kami mengetahui bahwa Anda telah bergabung lagi bersama kami.
0: And we look forward to hearing from you.
1: Kami tetap menantikan kabar dari Anda.
0: Today we'll begin a series of messages entitled The Portrait of a Hero.
1: Hari ini kita akan memulai seri khotbah yang berjudul Potret Seorang Pahlawan.
0: It appears that we live in an age without great heroes.
1: Kelihatannya kita hidup di dalam suatu masa di mana tidak ada lagi pahlawan-pahlawan yang hebat.
0: Today many young people have enshrined movie stars and singers as their heroes.
1: Hari ini banyak anak muda yang telah mengidolakan artis bintang-bintang film dan penyanyi menjadi pahlawan-pahlawan dalam hidup mereka.
0: The problem with these people is that they are not famous for anything other than being famous.
1: Dan masalahnya adalah orang-orang tersebut bukan tersohor karena sesuatu yang layak menjadikan mereka tersohor.
0: They are known simply by being known.
1: Mereka terkenal karena memang mereka ingin terkenal.
0: They are not necessarily known for their character.
1: Mereka bukan terkenal oleh karena karakter mereka.
0: They are not necessarily known for their sacrifices.
1: Mereka bukan terkenal oleh karena pengorbanan mereka.
0: They are not known for their commitment to others.
1: Mereka bukan terkenal karena komitmen mereka.
0: In fact, for the first time in history,
1: sesungguhnya sejak awal sejarah,
0: we live in a day where heroes are no longer heroic.
1: Kita hidup dalam suatu hari di mana pahlawan-pahlawan tidak lagi gagah berani.
0: Most of what we call heroes,
1: kebanyakan yang kita sebut sebagai pahlawan-pahlawan,
0: are the creation of our imagination.
1: Adalah hasil imajinasi kita.
0: They are unreal people.
1: Mereka adalah orang-orang yang tidak nyata.
0: They are like synthetic flowers. They look real, but they are not real.
1: Mereka bagaikan kembang plastik. Kelihatannya nyata, padahal sesungguhnya tidak.
0: On the other hand,
1: di sisi lain,
0: God's heroes are every bit human like the rest of us.
1: Pahlawan-pahlawan Allah adalah manusia tulen, sama seperti kebanyakan kita.
0: A wise man once said,
1: seorang yang bijak suatu kali berkata,
0: today, being a hero is about the shortest lived profession on earth.
1: Hari ini, menjadi seorang pahlawan adalah pekerjaan yang paling singkat umurnya di bumi ini.
0: Even the worship of dead heroes is now commonplace.
1: Bahkan memuji pahlawan-pahlawan yang sudah mati, sekarang sudah biasa.
0: Yet God wants every father and every mother to be God's hero to their children.
1: Namun Allah menginginkan setiap ayah dan setiap ibu menjadi pahlawan Allah bagi anak-anak mereka.
0: God wants every teacher to be a hero to their students.
1: Allah menginginkan setiap guru menjadi pahlawan bagi murid-murid mereka.
0: God wants every Christian business leader to be God's hero in business.
1: Allah menginginkan setiap pemimpin usahawan Kristen menjadi pahlawan Allah dalam bisnis mereka.
0: God wants every Christian, whatever service you may be in, to be God's hero in his work.
1: Allah menginginkan setiap orang Kristen, apapun pelayanan yang Anda lakukan, jadilah pahlawan Allah dalam pekerjaan itu.
0: In short, God wants every believer, young or old, to be a hero for God.
1: Pendek kata, Allah menginginkan setiap orang percaya, entah itu tua ataupun muda, jadilah pahlawan bagi Allah.
0: A dear friend of mine told me a few years ago,
1: beberapa tahun yang lalu, kawan baik saya mengatakan kepada saya demikian.
0: If fathers want to be heroes to their children, they have to commit to three things.
1: Jika para ayah mau menjadi pahlawan bagi anak-anak mereka, maka mereka harus setia kepada tiga hal.
0: First,
1: yang pertama,
0: humility.
1: Kerendahan hati.
0: Giving God credit for their accomplishments.
1: Memberikan kemuliaan kepada Allah atas apa yang mereka capai.
0: Second,
1: dan yang kedua,
0: loving their wives.
1: Mengasihi istri mereka.
0: Thirdly,
1: yang ketiga,
0: giving time and attention to their children.
1: Memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak mereka.
0: The one thing you see as we look through the life of Moses,
1: satu hal yang Anda perhatikan pada waktu melihat kehidupan Musa,
0: is that he was not perfect.
1: Yaitu ia bukanlah orang yang sempurna.
0: We will see him fall and stumble.
1: Kita akan melihat dia terjatuh dan tersandung.
0: We will see him try to get it on his own strength and fail.
1: Kita akan melihat dia berusaha melakukannya dengan kekuatan sendiri dan dia gagal.
0: We will see God stripping him of himself.
1: Kita akan melihat bagaimana Allah mengosongkan diri Musa.
0: But we will also see God building him up.
1: Tetapi kita juga akan melihat Allah meneguhkan dia.
0: We will see him learning to walk in the power of God and not his own power.
1: Kita akan melihat dia belajar berjalan dalam kekuatan Allah dan bukan dengan kekuatannya sendiri.
0: We will see him accomplish the impossible.
1: Kita akan melihat dia menyelesaikan tugas yang tidak mungkin.
0: But most of all, we will see him frustrated and impatient.
1: Tetapi dari semuanya itu, kita akan melihat dia frustrasi dan tidak sabar.
0: And even wishing he wasn't God's hero.
1: Dan bahkan ia tidak ingin menjadi pahlawan Allah.
0: In other words, we will see a man in every sense of the word.
1: Dengan kata lain, kita akan melihat seorang manusia dalam pengertian yang sebenarnya.
0: A man with human weaknesses, totally trusting in God's strength.
1: Seorang manusia dengan kelemahan manusiawi yang berserah penuh ke dalam kekuatan Allah.
0: And my listening friends, this is the formula for becoming God's hero.
1: Saudara pendengar, inilah rumusnya untuk menjadi pahlawan Allah.
0: Someone said about this heroic man, Moses.
1: Seseorang berkata tentang Musa yang gagah berani ini.
0: That if it was Moses versus Pharaoh, then you would have to feel sorry for Moses.
1: Bahwa kalau Musa melawan Firaun, maka Anda akan percuma saja, Anda berharap.
0: But because it was God versus Pharaoh, then you would have to pity Pharaoh.
1: Tetapi karena Allah melawan Firaun, maka malang sekali Firaun itu.
0: Heroes are heroes because they inspire others to do better.
1: Para pahlawan itu diakui karena mereka memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan yang lebih baik.
0: So to be a hero for God, you don't have to attract a lot of attention.
1: Karena itu, untuk menjadi pahlawan bagi Allah, Anda tidak perlu menarik perhatian banyak orang.
0: You don't have to be wealthy or important.
1: Anda tidak perlu menjadi orang kaya atau orang penting.
0: All you need to do is inspire someone.
1: Yang Anda perlu lakukan adalah memberikan inspirasi kepada seseorang.
0: If you inspire one person, you are a hero for God.
1: Apabila Anda memberi inspirasi kepada seseorang, maka Anda adalah seorang pahlawan bagi Allah.
0: My listening friend, listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Saudara pendengar, dengarkan baik-baik.
0: It is not the critic who counts.
1: Bukan kritik yang membuat seseorang berarti.
0: Not the man who points out how the strong man stumbles.
1: Juga bukan seseorang yang menunjukkan bagaimana orang yang kuat bisa tersandung.
0: Or how the doer of the deeds could have done them better.
1: Atau bagaimana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik.
0: The credit belongs to the man who is actively in the arena.
1: Tetapi penghargaan diberikan kepada orang yang secara aktif berada di gelanggang pertandingan.
0: Whose face is marred by sweat and blood.
1: Yang wajahnya dikotori dengan keringat dan darah.
0: The man who strives valiantly.
1: Yaitu orang yang berusaha dengan gagah berani.
0: Moses was that man.
1: Musa adalah orangnya.
0: And that is why Moses' name is mentioned 700 times in the Bible.
1: Dan itulah sebabnya nama Musa disebutkan 700 kali di dalam Alkitab.
0: Before Stephen was stoned to death in the book of Acts.
1: Sebelum Stefanus dilempari batu sampai mati di dalam kitab Kisah Para Rasul.
0: He gives a speech.
1: Ia memberikan pernyataan.
0: In his speech, he divides Moses' life into 3 segments.
1: Dalam pernyataannya, ia membagi kehidupan Musa ke dalam 3 bagian.
0: The first 40 years of Moses' life where he grew up in Pharaoh's palace.
1: Masa 40 tahun pertama kehidupan Musa adalah masa di mana ia bertumbuh di dalam istana Firaun.
0: Where he learned something.
1: Di sana ia belajar banyak hal.
0: The second 40 years of Moses' life were spent in the desert.
1: Masa 40 tahun kedua kehidupan Musa, yaitu yang dihabiskan di padang gurun.
0: And there he learned that he was nothing.
1: Dan di sana ia belajar bahwa ia bukanlah siapa-siapa.
0: The third 40 years Moses lived in the wilderness.
1: Masa 40 tahun yang ketiga kehidupan Musa, Musa hidup di padang belantara.
0: There he proved that God is everything.
1: Dan di sana ia membuktikan bahwa Allah adalah segala-galanya.
0: Let me put Moses in a historical perspective.
1: Saya akan menempatkan Musa ke dalam konteks sejarah.
0: It has been 400 years since God told Abraham that his descendants would be enslaved in a foreign land.
1: Masa itu adalah masa 400 tahun semenjak Allah berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi budak di negeri asing.
0: God told Abraham that after 400 years he would rescue them.
1: Allah berfirman kepada Abraham bahwa setelah 400 tahun ia akan menyelamatkan mereka.
0: You can read about this in Genesis chapter 15 beginning at verse 13.
1: Anda bisa membaca mengenai hal ini dalam Kejadian 15 mulai ayat yang ke-13.
0: Abraham's great grandson Joseph,
1: cicit Abraham yaitu Yusuf,
0: gets sold into slavery in Egypt by his jealous and envious brothers.
1: Dijual kepada perbudakan di Mesir oleh kakak-kakaknya yang cemburu dan iri hati.
0: But God brings good out of evil.
1: Tetapi Allah membuat hal yang baik dari sesuatu yang jahat.
0: And he places Joseph in the highest office in the land next to Pharaoh.
1: Ia menempatkan Yusuf pada jabatan tertinggi setelah Firaun di tanah Mesir.
0: When Joseph dies and his descendants gets numerous.
1: Ketika Yusuf meninggal dan keturunannya bertambah banyak.
0: A new Pharaoh comes on the scene.
1: Seorang Firaun baru muncul.
0: But out of fear that the Hebrews would take over the country.
1: Tetapi karena begitu takut bahwa orang Yahudi akan menguasai negeri itu.
0: Pharaoh oppresses them by keeping them knee-high in mud, making bricks.
1: Firaun menekan mereka dengan mengubur mereka setinggi lutut dalam tanah liat untuk membuat batu bata.
0: Then, right on schedule, God raises Moses.
1: Kemudian tepat pada waktunya Allah membangkitkan Musa.
0: Moses, whose name means the one who is retrieved from the waters.
1: Musa yang namanya berarti seseorang yang diangkat dari air.
0: Was sent to deliver God's people from the slavery.
1: Diutus untuk membebaskan umat Allah dari perbudakan.
0: In doing so, Moses pays a hefty price.
1: Untuk melakukan hal ini, Musa membayar harga yang mahal sekali.
0: For his obedience, he sacrifices comfort and wealth and power and prestige.
1: Untuk ketaatannya itu, ia mengorbankan kenyamanan, kekayaannya, dan kuasa serta prestisenya.
0: Moses turns his back on all of the splendor and the glories of the superpower of the day.
1: Musa berpaling dari semua kemegahan dan kemuliaan dari kekuasaannya yang hebat itu pada masa itu.
0: For his obedience,
1: untuk ketaatannya itu,
0: Moses exchanged the amenities of the city for the hardness of the desert.
1: Musa menukarkan kenikmatan kota dengan padang gurun yang keras.
0: For his obedience,
1: untuk ketaatannya itu,
0: Moses exchanged the softness of the palace for the ruggedness of tent living.
1: Musa menukarkan kelembutan istana dengan kehidupan di dalam kemah yang kasar.
0: And that is why Hebrews 11:24 tells us.
1: Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 24 memberitahukan kepada kita.
0: By faith Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter.
1: Karena iman, Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun.
0: Choosing instead to share the ill treatment with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin.
1: Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari dosa.
0: In fact, there is only one common thing among all those names that are mentioned in the book of Hebrews chapter 11.
1: Dalam kenyataannya ada satu hal yang menonjol di antara semua nama yang disebutkan dalam Ibrani 11.
0: Do you know what it is?
1: Anda tahu apa itu?
0: It is faith.
1: Itu adalah iman.
0: And that is why many people refer to Hebrews chapter 11 as the faith hall of fame.
1: Itulah sebabnya mengapa banyak orang mengatakan Ibrani 11 disebut sebagai orang-orang termasyhur melalui iman.
0: There were men and women of ordinary or even less ordinary abilities.
1: Mereka adalah orang biasa atau bahkan kemampuan

0: Hebrews 11, the Bible tells us that it was faith that made Moses to be the hero for God.
1: Empat kali di dalam Ibrani 11, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa imanlah yang menjadikan Musa sebagai pahlawan Allah.
0: Jesus said,
1: Yesus berkata,
0: a faith as small as mustard seed can uproot a sycamore tree.
1: Iman sebesar biji sesawi sanggup menumbangkan pohon yang besar.
0: Faith as small as mustard seed can move mountains and cast it into the middle of the sea.
1: Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung dan melemparkannya ke dalam laut.
0: My listening friends, please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Saudara pendengar, dengarkan dengan baik-baik.
0: There are some who erroneously think that faith is wishing for something hard enough until you get it.
1: Ada sebagian orang yang keliru berpikir bahwa iman adalah mengharapkan sesuatu yang cukup sulit sampai Anda kemudian mendapatkannya.
0: There are others who think that faith is accomplishing certain results that others cannot accomplish.
1: Ada lagi yang mengira bahwa iman adalah menyelesaikan pekerjaan tertentu yang orang lain tidak bisa selesaikan.
0: That could not be further from the truth.
1: Itu bukan kebenarannya.
0: Faith, according to the Word of God,
1: iman menurut firman Allah,
0: is the ability for us to get out of the way so that God may work unhindered through us.
1: Iman adalah kemampuan untuk kita keluar dari jalan-jalan kita sendiri, sehingga Allah sanggup bekerja tanpa halangan melalui kita.
0: Faith, according to the Word of God, is the ability to be a mere channel through which God can bless His people.
1: Iman menurut firman Allah adalah kemampuan untuk menjadi saluran, di mana melaluinya Allah bisa memberkati umat-Nya.
0: John the Baptist expressed the very essence of faith when he said, I must decrease and he must increase.
1: Yohanes Pembaptis menyatakan mengenai intisari iman ini ketika ia mengatakan demikian, aku harus makin kecil tetapi ia harus makin besar.
0: Back to Moses.
1: Kita kembali kepada Musa.
0: By faith Moses turned his back on prosperity.
1: Karena iman Musa berpaling dari kemakmurannya.
0: By faith Moses renounced his adopted grandfather, the great Pharaoh.
1: Karena iman Musa meninggalkan ayah angkatnya, Firaun yang agung itu.
0: Who was the most powerful man in the world at that time?
1: Yaitu seseorang yang sangat berkuasa di dunia pada waktu itu.
0: By faith Moses chose to identify with the slave nation rather than the ruling class.
1: Karena iman Musa memilih untuk disamakan dengan bangsa yang menjadi budak daripada menjadi pemerintah.
0: Moses's faith does not make sense to the world's value.
1: Iman Musa tidak bisa menerima nilai-nilai dunia.
0: Moses could have rationalized where he was to himself by saying, I could do much more for the Israelites by remaining in Pharaoh's court and using my influence there.
1: Musa bisa saja beralasan ketika ia harus berkata kepada diri sendiri, aku bisa melakukan lebih banyak bagi orang Israel dengan tinggal diam di dalam istana Firaun dan menggunakan pengaruhku di sana.
0: But for Moses to do that would have been a sin.
1: Tetapi bagi Musa melakukan itu sama artinya dengan melakukan suatu dosa.
0: The same rationalization is what some believers give for staying in a place of compromise.
1: Alasan yang sama yang seperti dikemukakan beberapa orang percaya dengan tetap tinggal di sebuah tempat yang disebut sebagai kompromi.
0: Moses's faith teaches us the real ingredients of biblical faith.
1: Iman Musa mengajar kepada kita unsur-unsur iman sejati menurut Alkitab.
0: Do you know what they are?
1: Anda tahu apa itu?
0: There are five in number.
1: Ada lima hal.
0: Number one.
1: Yang pertama.
0: A sense of helplessness and nothingness.
1: Perasaan yang tidak berarti dan tanpa pertolongan.
0: Second.
1: Yang kedua.
0: An absolute assurance of being in God's plan.
1: Jaminan mutlak dengan berada di dalam rencana Allah.
0: Third.
1: Yang ketiga.
0: Being a willing channel.
1: Menjadi saluran berkat yang rela.
0: Fourth,
1: yang keempat,
0: feeding daily upon the promises of God.
1: Setiap hari menikmati janji-janji Allah.
0: Fifth, daring to act when God says act regardless of our feelings.
1: Kelima, berani bertindak pada saat Allah memerintahkan lebih daripada perasaan kita.
0: Let's look at these very closely.
1: Mari kita lihat hal ini lebih dalam.
0: First, a sense of emptiness and nothingness.
1: Yang pertama adalah perasaan kosong dan tidak berarti.
0: Moses got a swollen head when he realized that he is to deliver the people out of slavery.
1: Musa menjadi besar kepala ketika ia menyadari bahwa ia akan membebaskan umat Allah dari perbudakan.
0: So he tried to do it his way by killing another person.
1: Maka ia berusaha untuk melakukannya dengan caranya sendiri, yaitu

0: dengan membunuh orang lain.
1: He tried to force God's deliverance.
0: Ia berusaha memaksakan tindakan pembebasan Allah.
1: But he ended up in the desert for 40 years.
0: Tetapi ia justru mengakhirinya di padang gurun selama 40 tahun.
1: And only when he emptied himself of himself.
0: Hanya ketika ia mengosongkan dirinya.
1: When he was reduced to nothing.
0: Dan ketika ia dikikis sampai merasa tidak ada apa-apanya.
1: God was ready to use him.
0: Allah siap memakai dia.
1: When Moses heard God's voice in the burning bush.
0: Ketika Musa mendengar suara Allah di semak yang menyala.
1: When God revealed his plan, Moses was ready.
0: Ketika Allah menyingkapkan rencananya, maka Musa siap.
1: But this time he was conscious of his own shortcoming.
0: Tetapi kali ini ia menjadi sadar akan kelemahannya.
1: Which leads me thirdly to becoming a willing channel.
0: Yang membawa saya kepada hal yang ketiga, yaitu menjadi saluran berkat yang rela.
1: When you are full of your own plans and your own opinions.
0: Pada saat Anda dipenuhi dengan rencana-rencana dan pendapat-pendapat Anda.
1: God has a hard time getting through to you or getting you to listen to him.
0: Allah sulit menjangkau Anda atau membuat Anda mendengarkan suaranya.
1: Once you lay your plans aside, he will reveal his plan to you.
0: Sekali Anda mengesampingkan rencana Anda, ia akan menyingkapkan rencananya kepada Anda.
1: Only then will you become a channel for his plans.
0: Hanya dengan begitu Anda akan menjadi saluran berkat bagi rencana-rencananya.
1: And the fourth thing is this.
0: Dan hal yang keempat adalah
1: Moses fed daily on the promises of God.
0: Musa menikmati janji-janji Allah setiap hari.
1: He was pleading those promises in prayer.
0: Ia memohon janji-janji tersebut di dalam doanya.
1: He trusted these promises with all of his heart.
0: Ia percaya kepada janji-janji ini dengan segenap hatinya.
1: These promises gave him the courage to leave behind the comfort of the familiar.
0: Janji-janji ini memberikan kepadanya kekuatan untuk meninggalkan kenyamanan yang sudah biasa.
1: And to face the danger of the new and the unknown.
0: Dan menghadapi bahaya yang baru dan tidak diketahui.
1: Finally, faith will make you dare to do the impossible.
0: Dan akhirnya, iman akan membuat Anda menjadi berani melakukan hal yang mustahil.
1: Because it is not you, but God who will do the impossible through you.
0: Karena bukan Anda, melainkan Allah yang melakukan hal yang mustahil itu melalui Anda.
1: If you are ready to become a person of faith.
0: Apabila Anda siap untuk menjadi pribadi yang penuh iman.
1: And you can begin today by saying, God, I desire to be a person of faith.
0: Dan Anda bisa mulai hari ini dengan mengatakan, Tuhan, aku rindu menjadi pribadi yang penuh dengan iman.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa dunia ini sangat membutuhkan para pahlawan untuk panutan hidup mereka. Allah menghendaki setiap orang percaya untuk menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Setidaknya Anda bisa menjadi pahlawan untuk dunia yang dekat dengan Anda. Pelajaran tadi juga mengajar kepada kita bahwa para pahlawan Allah lebih mengandalkan iman daripada segala sesuatu yang kelihatan. Anda mungkin orang biasa dan bahkan talenta Anda jauh sekali di bawah orang lain. Kalau Anda memutuskan untuk melayani Tuhan dan menjadi pahlawan-pahlawan Allah, maka Anda tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang dicari Allah untuk menjadi pahlawannya bukanlah seseorang dengan segudang pengalaman, pendidikan yang baik, talenta atau kekuatan, melainkan seseorang yang mau dipakai bagi Allah. Tuhan akan menolong Anda.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

mengapresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolet. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Anda merasa bahwa Tuhan memimpin Anda pada jalan yang terlalu sukar bagi Anda. Hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Sebagai Bapa, Tuhan tidak akan memberi kepada anak-Nya beban-beban yang melebihi kekuatannya. Jika jalan yang harus Anda tempuh itu terlampau berat bagi Anda, maka dalam kasih-Nya, Tuhan juga sudah memikirkan berkat dan pertolongan yang khusus. Maka tempuhlah jalan itu hingga pada akhirnya. Janganlah memandang jalannya, melainkan pandanglah kepada tujuannya. Jalan itu pendek dan bersifat tidak abadi. Akan tetapi Anda akan berhenti di tujuan yang mulia itu untuk selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancangan-Mu. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

itu mengerti. Dan bukan hanya itu, ia yang telah menang juga menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: cara kita berpikir akan mempengaruhi tindakan kita. Cara kita berpikir tentang sesama akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Apa yang kita pikirkan sangat penting. Sesungguhnya pikiran kita itulah menara jaga kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Allah menawarkan damai sejahtera kepada semua anaknya. Akan tetapi banyak orang meyakini bahwa damai sejahtera hanya mungkin dialami ketika tidak ada kesulitan. Mungkin masuk akal menghubungkan damai sejahtera dengan kesehatan dan kemakmuran. Namun damai sejahtera Allah tidaklah terbatas pada masa senang. Bahkan justru pada masa sulitlah damai sejahtera Allah paling kuat. Kehadiran Roh Kudus memberdayakan setiap orang percaya untuk menanggung penderitaan hebat dengan ketenangan dan kededuhan hati. Mari kita mempelajari lebih lanjut sementara kita melanjutkan perjalanan mencari damai sejahtera.
0: Saudara pendengar, ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Yesus Kristus hidup di dalam Anda melalui kehadiran Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itulah damai sejahtera kita, yang berarti bahwa ketika Ia datang untuk tinggal di dalam Anda, begitu Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat Anda, seketika itu juga Anda mendapatkan damai sejahteranya. Ketika kita mengalami Allah dalam kehidupan kita, Yesus Kristus mengekspresikan damai sejahteranya di dalam dan melalui kita, sehingga kita mengalami damai sejahtera Allah. Itulah damai sejahtera Kristus. Kristus dan Bapa mempunyai damai sejahtera yang sempurna. Kita tidak akan mempunyai damai sejahtera yang sempurna karena kita masih mempunyai tubuh jasmani dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Akan tetapi kita bisa hidup dalam keharmonisan yang mutlak, yang mengagumkan, dengan Bapa kita di surga, pencipta kita, dan dengan anaknya Yesus Kristus, ketika kita memilih demikian. Dalam Filipi 4 ayat 4-9, Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu." Rasul Paulus menulis hal itu dari penjara di Roma. Tentu Anda akan berpikir pasti tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi diwarnai dengan amarah karena ia dipenjara secara tidak adil. Atau tulisannya akan diwarnai dengan frustrasi sebab ia tidak bisa keluar memberitakan Injil. Atau tulisannya akan diwarnai dengan ketakutan sebab nyawanya terancam. Sungguh menarik bahwa ketika Anda membaca keempat pasal tulisannya ini, sama sekali tidak ada tanda frustrasi, amarah, atau ketakutan, melainkan justru sukacita, kecukupan diri, dan damai sejahtera yang sempurna. Bagaimana seseorang yang dipenjara secara tidak adil, tidak dapat melaksanakan panggilan Tuhan, justru mengalami damai sejahtera, kecukupan diri, dan sukacita dalam hatinya? 16 kali ia membicarakan tentang sukacita Tuhan. Pasti ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebagian besar orang. Ia mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Paulus sendiri tidak mampu menjelaskannya. Ada damai sejahtera yang mewarnai kehidupannya, mewarnai setiap bagian dirinya, sehingga walaupun ia dipenjara, walaupun ia mengalami berbagai kesulitan, ada damai sejahtera yang memeliharanya apapun yang terjadi. Coba kita merenungkan damai sejahtera ini sejenak. Mengapa kita kehilangan damai sejahtera? Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera adalah irainai, yang berarti utuh terikat menjadi satu. Sesuatu yang sempat terputus sekarang utuh terikat lagi menjadi satu. Demikianlah kita mengalami damai sejahtera dalam hati ketika pertama-tama kita terhubungkan kembali. Ketika Allah memperdamaikan kita dengan dirinya, ketika Allah pencipta kita mengembalikan kita ke dalam hubungan pribadi dengan Dia begitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Demikianlah kita berdamai dengan Allah. Demikianlah awal damai sejahtera kita. Damai sejahtera yang dibicarakan Paulus adalah damai sejahtera yang sama sekali tidak terganggu, yang penuh dengan ketenangan dan keteduhan, sehingga apapun yang terjadi, ada damai sejahtera yang menstabilkan, yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini tersedia bagi setiap orang yang cukup bijaksana untuk mengklaimnya. Banyak orang telah mengalaminya, namun banyak juga yang telah kehilangan damai sejahtera. Sebagian besar orang mengalami damai sejahtera hari ini, namun besok tidak. Alasannya adalah karena mereka telah menentukan bahwa damai sejahtera mereka adalah hasil dari keadaan mereka. Ketika keadaan mereka baik, mereka mengalami damai sejahtera. Ketika keadaan mereka buruk, mereka tidak mengalami damai sejahtera. Padahal bukan demikian damai sejahtera yang Tuhan Yesus Kristus tawarkan. Damai sejahtera Allah seharusnya tidak akan terpengaruh oleh keadaan dalam kehidupan kita. Walaupun tentunya akan ada saatnya ketika kita terpukul dari samping. Mungkin kita mendengar kabar, mungkin kita menemukan diri dalam situasi dan keadaan yang di luar rencana kita, sehingga tiba-tiba saja kita merasa cemas, khawatir, dan takut. Rasul Paulus mengajarkan bahwa cara mempertahankan diri dari semuanya itu adalah begini, berserulah kepada Bapa. Janganlah hendaknya Anda khawatir tentang apapun juga. Begitu Anda khawatir, jangan membiarkannya. Melainkan nyatakanlah dalam segala hal keinginan Anda kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berserulah kepada Allah, ya Tuhan, Engkau mengerti keadaan saya. Engkau mengetahui di mana saya berada. Engkaulah Allah yang berdaulat di alam semesta ini. Engkau berjanji akan memelihara saya dan tidak akan pernah membiarkan saya atau meninggalkan saya. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan saya. Engkau mengetahui di mana saya berada. Engkau mengetahui saya ini apa. Sekarang saya percaya kepadamu. Maka hati dan pikiran Anda akan terlindung dari segala kecemasan. Mengingat semua itu, coba Anda merenungkannya. Mengapa kita kehilangan damai sejahtera kita? Bukankah Yesus hidup di dalam kita, mengekspresikan kehidupannya melalui kita? Menjanjikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu mengapa kita masih juga kehilangan damai sejahtera kita? Paulus menulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah Paulus mengajarkan agar kita memenuhi pikiran kita dengan semua yang disebutkannya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji.

Saudara pendengar, sekarang coba Anda merenungkan. Bagaimana perbandingan antara pikiran positif Anda dengan pikiran negatif Anda setiap hari? Bagaimana perbandingan antara pikiran kudus dengan pikiran duniawi? Berapa banyak Anda memikirkan Yesus dan seberapa banyak Anda memikirkan diri sendiri? Hal itu sungguh menghasilkan perbedaan. Paulus mengajarkan pikirkanlah semuanya itu. Yang berarti merenungkannya, fokus ke sana. Tidak berarti bahwa pesan ini adalah pesan tentang berpikir positif. Melainkan pesan ini adalah pesan tentang berpikir kudus. Dan mengapa orang kehilangan damai sejahtera? Kalau Yesus Kristus sungguh hidup di dalam Anda, Anda tidak akan kehilangan Dia, bukan? Ia sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 27-28. Begitu Anda diselamatkan oleh kasih karunia Allah, Anda terjamin selamanya. Potensi untuk mengalami damai sejahtera sudah ada di dalam Anda. Begitu Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Anda. Lalu mengapa Anda masih juga kehilangan damai sejahtera? Paulus mengajarkan, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang mari kita menelaah apa saja yang Paulus ajarkan agar kita pikirkan. Pertama-tama, semua yang benar, semua yang nyata, semua yang asli. Demikian banyak yang dikatakan dunia sekarang ini tidak benar, tidak asli, melainkan palsu dan bersifat pelarian. Lalu bagaimana kalau kita ingin memikirkan apa yang benar? Dalam Mazmur 119 ayat 165, Allah mengajarkan melalui Daud. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ketika kita mencintai firman Allah, kita akan merenungkannya. Kita akan memikirkannya. Kita akan mempercayainya. Dan kita akan menerapkannya dalam hati. Allah menjanjikan bahwa orang yang mencintai Taurat-Nya akan mengalami ketentraman atau damai sejahtera. Sebab orang yang mencintai Taurat-Nya mengetahui apa yang benar. Kita akan mengenal kebenaran begitu melihatnya. Kita akan mengenal kebenaran begitu mendengarnya. Kita tidak akan terkecoh oleh hal-hal yang palsu, yang tidak kudus, yang sama sekali bukan dari Kristus. Mungkin kelihatannya saja baik, rasanya saja baik. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar? Kalau Anda merenungkan segala janji dunia, betapa tidak benarnya semua itu. Paulus mengajarkan agar kita memikirkan semua yang benar. Kata berikutnya, semua yang mulia, yaitu semua yang layak, bukan yang murahan. Apa yang sesuai dengan Anda sebagai orang percaya? Jangan melupakan Anda siapa. Anda diciptakan oleh Bapa di surga, Allah yang kudus. Diselamatkan oleh anaknya Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Firman-Nya telah diberikan kepada Anda untuk hidup kudus. Segala hal yang tidak kudus tidak lagi sesuai dengan siapa Anda. Jadi, Anda harus menjaga hati dan pikiran Anda dari segala sampah, dari segala yang tidak mulia, dan hanya memikirkan semua yang mulia. Berikutnya, semua yang adil, yaitu tentang perilaku kita terhadap Allah dan terhadap sesama. Kita perlu memperlakukan sesama

dengan adil, menyadari bahwa kita semua bertanggung jawab kepada Allah hingga tingkatan tertentu. Kita juga bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Jadi janganlah kita hanya memikirkan diri sendiri dan kesenangan sendiri, pikirkanlah semua yang adil. Bagaimana kita mengetahui apakah sesuatu itu adil? Bukalah firman Allah. Siapa yang merenungkan firman-Nya akan mengalami damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang cepat berlalu, melainkan damai sejahtera yang langgang. Sebab dari firman Allah kita mengetahui apa yang benar, apa yang adil. Banyak orang yang sudah mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar, namun tetap memilih hidup tidak benar. Tetap memikirkan hal-hal yang tidak benar, sehingga perbuatan mereka pun tidak benar. Akibatnya mereka harus menanggung konsekuensinya. Mereka sama sekali tidak mengalami damai sejahtera, sebab Anda tidak mungkin mengalami damai sejahtera selama Anda berpikiran tidak benar. Berikutnya, semua yang suci. Coba Anda merenungkan segala yang Anda lihat, yang Anda dengar. Rata-rata bejat secara moral, pikiran sensual. Pikiran tidak kudus tentang orang lain, memproyeksikan hal-hal yang tidak benar terhadap orang lain, menggosipkan orang, merendahkan orang, semuanya itu bukanlah pikiran yang suci. Pikiran yang suci adalah pikiran yang konsisten dengan firman Allah, yang konsisten dengan kehidupan kudus, yang konsisten dengan kehidupan Kristus, yang konsisten dengan prinsip-prinsip yang Ia ajarkan, yang konsisten dengan kehidupan Kristus, yang bersih secara moral, yang tidak diperdaya oleh dunia. Dunia akan mengajarkan bahwa segalanya boleh, padahal segala yang boleh di mata dunia sama sekali tidak suci di mata Allah. Hidup benar, hidup mulia, hidup suci. Demikianlah kehidupan yang akan menghasilkan damai sejahtera. Sayang pikiran banyak orang demikian bejat, demikian penuh dengan kejahatan, kefasikan dan pikiran kotor, sehingga tidak mungkin ada damai sejahtera. Berikutnya, semua yang manis, semua yang membesarkan hati tentang sesama. Banyak orang tidak mampu memuji siapapun. Dalam hal menggosipkan orang, mengkritik orang, merendahkan orang, mereka pandai sekali. Akan tetapi dalam hal memuji, entah tentang penampilan, hasil kerja, tentang kepribadian, maupun tentang kehidupan rohani, mereka tidak mampu mengatakan apa-apa. Sebab kehidupan mereka sendiri kacau. Mereka tidak mampu memikirkan semua yang manis. Demikianlah Rasul Paulus mau mengajarkan cara melindungi damai sejahtera kita. Begitu Anda cemas, berserulah kepada Bapa, mengingatkan Dia dan mengklaim posisi Anda dengan Dia. Lalu pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik. Kendalikanlah pikiran Anda. Sebab sesungguhnya, apapun yang Anda pikirkan akan tercermin dalam perbuatan Anda. Bagaimana Anda akan dipengaruhi oleh apa yang Anda pikirkan? Sebab pikiran adalah menara jaga kehidupan kita. Cara kita berpikir akan mempengaruhi tindakan kita. Cara kita berpikir tentang sesama akan mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Cara kita berpikir tentang situasi dan keadaan dalam kehidupan akan mempengaruhi respons kita. Pikiran sebagian orang demikian kacaunya dan permanen seperti beton. Ketika Anda memikirkan tentang orang tertentu, mungkin Anda mengatakan, saya sedang memikirkan si Anu. Terkadang saya ingin mengatakan, bukan. Anda hanya sedang menata ulang prasangka Anda. Selama ini Anda tidak objektif memikirkan apapun. Sebab kalau Roh Allah yang tinggal di dalam Anda mengatur pikiran Anda, Anda akan memikirkan hal-hal yang benar. Dan hal-hal yang benar akan berkontribusi terhadap damai sejahtera Anda.

0: Coba Anda merenungkannya. Berapa banyak di antara Anda yang mendengarkan pesan ini dengan damai sejahtera dalam hati? Berapa banyak di antara Anda yang hidup damai sejahtera selama seminggu ini? Saya maklum kalau Anda tidak secara terus-menerus hidup dalam damai sejahtera. Sebab kita masih hidup di dunia yang penuh dosa, penuh kefasikan, penuh pemberontakan. Kita pasti terpukul segala macam. Jadi damai sejahtera yang terus-menerus tanpa gangguan tidaklah mungkin bagi kita. Hanya Yesus yang mungkin hidup demikian. Akan tetapi sebagian orang percaya seharusnya kita pun cepat pulih dari kecemasan kita, apapun penyebabnya. Kalau Anda sulit tidur atau bangun dengan perasaan berat dalam hati, kemungkinan besar Anda tidak mengalami damai sejahtera. Sebab damai sejahtera memberikan ketenangan dan keteduhan. Tentu kita akan bergumul sesekali. Sebab keadaan dalam kehidupan ini tidak akan sempurna. Akan tetapi kita tidak perlu kehilangan damai sejahtera kita. Kita tidak perlu melepaskan damai sejahtera kita. Tidak seorang pun dapat merebut damai sejahtera kita. Kita sendiri yang harus merelakannya. Kita sendiri yang mendengar penyesatan dunia. Penyesatan iblis sehingga melepaskan damai sejahtera kita. Anda tidak perlu kehilangan damai sejahtera kecuali Anda sendiri yang memilih demikian. Jadi coba Anda merenungkannya. Apakah pikiran Anda berdosa? Bukan pikiran berdosa yang sekedar datang dan pergi, melainkan yang mendominasi pikiran Anda, yang Anda hayalkan. Apakah pikiran Anda negatif? Apakah pikiran Anda keliru? Apakah pikiran Anda tidak realistis? Atau apakah pikiran Anda memberontak? Apakah Anda bersikeras melakukan sesuatu menurut cara Anda sendiri? Apakah Anda terobsesi dengan hal tertentu? Apakah Anda diperbudak oleh hal tertentu? Apabila pikiran Anda masuk salah satu kategori tersebut, Anda tidak akan mengalami damai sejahtera. Saudara pendengar, lalu bagaimana cara menanganinya? Dengarkanlah baik-baik. Anda menginginkan damai sejahtera atau tidak? Anda sudah mempunyai Kristus, bukan? Jadi apapun yang Anda hadapi, keputusan apapun yang Anda hadapi, Anda tinggal menyerahkan kunci kehendak Anda kepada Yesus dan bertanya, apa yang engkau inginkan saya lakukan dalam hal ini? Maka Anda akan hidup damai sejahtera bagaimanapun keadaan Anda. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang dilakukan orang, bagaimanapun segalanya berubah, sebab tidak seorang pun dapat merebut damai sejahtera Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda berpikir dan bagaimana respons Anda. Kalau Anda menginginkan damai sejahtera yang saya bicarakan, Anda harus memilihnya. Anda harus memilih mengalami damai sejahtera, memelihara damai sejahtera. Anda tinggal memintanya dan menyerahkan kunci kehendak Anda kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, betapa bersyukurnya kami. Engkau menjadikan segalanya demikian sederhana. Engkau menyadarkan betapa segala pergumulan, segala keluhan, segala kecemasan, segala kekhawatiran, segala keraguan, segala ketakutan yang muncul dalam kehidupan kami sama sekali tidak perlu. Demi nama Yesus kami berdoa agar semua yang mendengarkan pesan ini mau memutuskan sekarang juga. Saya mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya, menyerahkan segalanya kepadanya, menyerahkan kunci kehendak saya kepadanya. Dalam nama Yesus, amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Damai sejahtera yang abadi adalah didasarkan pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan lewat kehadiran Roh Kudus, Allah telah menyediakan segala yang kita

butuhkan untuk mengalami damai sejahtera yang sempurna. Masa depan akan selalu tidak pasti. Namun, kita tidak perlu mengkhawatirkan apa yang belum kita ketahui. Mazmur 27 mengajarkan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 6388 JKBKJ, Jakarta 11063. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan, kami bawa persembahan kami yang sejati, yaitu hati dan hidup kami. Bukan hanya sekedar nyanyian dan pujian, tetapi kehidupan yang menjadi kesaksian dan menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Raja yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar 1 jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya, dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia, karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda. Bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau

0: orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak minta supaya badai dilalukan dari hadapan kami. Namun yang kami minta adalah penyertaan Tuhan di setiap langkah kami. Sebab kami percaya, sekalipun badai bergelora di hadapan kami, namun ketika Engkau menyertai kami, maka badai taufan sekalipun akan Engkau ubah menjadi kemenangan bagi setiap kami.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Diberi Energi oleh Pekerjaan Tuhan. Nats Alkitab dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tidak ada seorang pun yang memiliki lebih banyak energi daripada Yesus. Ia bangun pagi, begadang, dan terkadang begadang semalaman. Dari mana ia memperoleh semua energi itu? Jawabannya ditemukan dalam sebuah dialog yang menarik. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Ketika Anda melihat kata makanan, Anda akan berpikir energi, karena makanan adalah sumber energi. Dan Yesus memberikan tanggapan yang mencerahkan di sini. Kehendak Tuhan adalah memberi energi. Jadi bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap berenergi? Yaitu dengan tetap berada dalam kehendak Tuhan. Terlibat dalam panggilan yang Tuhan tetapkan dan mengejar mimpi yang berasal dari Tuhan akan memberikan dorongan dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih menguatkan dari itu. Jangan hanya bertobat dari melakukan apa yang salah. Gantilah dengan melakukan apa yang benar. Paulus menulis, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." 1 Korintus 15 ayat 58. Jika dosa adalah pemborosan energi, dan memang begitu, maka menemukan dan menjalani tugas ilahi yang Tuhan berikan kepada Anda adalah hal yang paling menguatkan dan memberi semangat dalam hidup ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Oh Tuhan, betapa indah saat-saat ini di dalam hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan.

satu kerinduan kami Tuhan, yaitu berdiam dan bernaung di dalam hadirat-Mu. Segarkan kami,

Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bisa bersuka cita. Kami bisa memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang besar.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

lift up the name of Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Jakarta Tabernacle Choir.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tuhan tahu pasti di mana Anda berada. Saat anak kami semakin serius dengan kegiatan panjat tebing dan ski di daerah pegunungan, kami sebagai orang tuanya menjadi sangat serius melakukan segala sesuatu yang kami dapat lakukan untuk memastikan bahwa ia aman. Itulah saat di mana kami membelikannya unit GPS, perangkat kecil yang akan memberitahu lokasinya secara virtual dari tempat maupun di dunia. Perangkat ini akan menolong seorang ibu seperti saya untuk tidur dengan lebih lelap di malam hari. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System, suatu sistem navigasi radio berbasis ruang yang terdiri dari konstelasi satelit dan suatu jaringan stasiun-stasiun di darat yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan. Jumlah minimum 24 satelit GPS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 17.000 km dan memberikan informasi yang akurat kepada penggunanya tentang posisi dan kecepatan mereka dimanapun di dalam dunia dan dalam segala kondisi cuaca. Cara praktis, hal ini berarti bahwa ketika anak saya memulai salah satu petualangannya, ia dapat mengatur unit GPS untuk merekam lokasi awalnya. Dan kemudian, saat kabut mulai datang, seberapapun tebalnya kabut itu, ia akan dapat menemukan jalan pulang. Unit GPS akan memberitahunya secara tepat di mana ia berada dan menuntunnya kembali ke titik awal. Anda tahu, Tuhan pasti tersenyum atas penemuan ilmiah kita. Sehebat apapun itu, semuanya pasti nampak seperti mainan anak-anak TK bagi Dia yang memiliki segala pengetahuan. Alkitab berkata, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur pasal 33 ayat 13. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Ayub pasal 34 ayat 21. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Ayub pasal 36 ayat 7. Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan selalu mengetahui di mana kita berada. Sebaik apapun unit GPS, bila baterai di dalamnya tidak bekerja, unit itu tidak berharga. Namun, Tuhan selalu tahu persis di mana kita berada. Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mazmur pasal 145 ayat 20. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Yesaya pasal 58 ayat 11. Izinkan pemikiran itu menguatkan hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Apa yang kita simpan dalam pikiran kita akan sangat menentukan langkah-langkah ke depan dalam hidup kita. Karena pikiran kita menentukan banyak. Kalau di dalam pikiran kita ada keputusasaan, misalnya dalam pikiran kita ada pikiran tentang ketidakmampuan, ketidaksanggupan, maka kita juga tidak akan berani melangkah dalam hidup ini. Tetapi kalau kita punya pikiran-pikiran yang optimis, misalnya bahwa saya mampu, saya sanggup, saya tidak sendiri, ada Allah yang menyertai saya, maka langkah-langkah ke depan kita juga semakin berani. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu berpikir, wah jangan-jangan nanti saya gagal, wah ada orang gak suka sama saya, wah ada orang rancangan yang jahat buat saya, maka apa yang terjadi? Langkah-langkah kita juga menjadi langkah-langkah yang lemah. Akhirnya kita terus hidup dalam ketakutan, akhirnya kita selalu hidup dalam kekhawatiran, akhirnya kita selalu hidup dalam tekanan, sehingga akhirnya kita selalu merasa, ya saya sih sebetulnya bisa sih buat, ya tapi karena ini, ya saudara, itu yang saya bilang, orang yang selalu berkata tetapi, tetapi, ini sindroma tetapi. Ya saya sih percaya Tuhan bisa tolong, tetapi banyak orang gak suka saya sih. Saya sih percaya Tuhan bisa buat perkara besar, tetapi ya tekanan-tekanan hidup terlalu berat buat saya. Tetapi orang tua saya tidak mendukung, tetapi suami saya tidak mendukung. Sehingga apa yang terjadi? Pikiran-pikiran kita telah dijajah oleh segala sesuatu yang bersifat kelemahan dan kekhawatiran serta ketakutan. Sehingga langkah kita menjadi langkah yang gemetar dalam menghadapi apapun. Tetapi Paulus ajarkan kita bahwa apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Berarti yang kita pikirkan, segala hal yang baik yang Tuhan sediakan, rencana-rencana indah yang Tuhan taruh dalam hidup kita, waktu pikiran kita dipenuhi dengan kehendak Allah, maka langkah-langkah kita akan berjalan dalam kehendak Allah itu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang merencanakan kejahatan. Nah, tadi sudah saya tegaskan bahwa apa yang kita simpan dalam pikiran kita akan sangat menentukan langkah-langkah ke depan dalam hidup kita. Berarti kalau pikiran kita pikiran yang baik, maka langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang baik. Tetapi kalau pikiran kita merencanakan hal-hal yang jahat, maka jalan kita juga akan menjadi jalan yang jahat. Nah, itu yang kita mau belajar dari Mika pasal 2. Mika pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mika pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka melampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Bahkan di ayatnya ketiga dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Alkitab bilang, aku akan merancangkan malapetaka, bahkan aku akan menciptakan waktu yang mendatangkan kecelakaan bagi kamu. Kenapa? Karena kamu merancangkan kejahatan di tempat tidur, yang harusnya kita beristirahat, yang harusnya kita bersyukur, yang harusnya kita berserah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Di tempat tidur justru merancangkan yang jahat, dan kemudian bangun pagi langsung melakukannya, kejahatan tersebut, kata Alkitab. Bahkan menginginkan ladang-ladang orang, lalu merampasnya, rumah-rumah orang, dan menyerobotnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pikiran kita, rencana-rencana kita akan sangat menentukan langkah-langkah ke depan dalam hidup kita. Karena itu dari sini kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama, karena itu kita harus selalu memiliki rencana-rencana yang besar dalam hidup kita. Artinya kita punya Allah yang besar, berarti rencanakan perkara-perkara besar dalam hidup kita, karena Allah selalu rancangkan yang baik buat kita. Karena dengan merencanakan hal-hal yang besar dalam hidup kita, maka dalam hidup ini kita bisa melihat kemudian Allah yang luar biasa. Tapi ada banyak orang hidup seperti tidak punya mimpi, hidup seperti tidak punya rencana, hidup seperti tidak punya visi, sehingga apa yang terjadi, dia hidup asal hidup. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kita ditempatkan Tuhan di muka bumi dengan sebuah tujuan yang pasti, dan tujuan ini pasti untuk jadi berkat, pasti untuk jadi menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu Allah mau kita memiliki rencana-rencana yang besar dalam hidup kita, karena kita tahu kita tidak mengerjakannya sendiri, tapi Roh Kudus yang di dalam kita akan memampukan kita. Yang kedua, menyadari bahwa rencana kita akan sangat menentukan langkah-langkah ke depan. Berarti kita harus memiliki rencana yang rohani. Betul, dia harus rencana yang besar, tapi dia harus yang rohani. Jangan sampai kita merencanakan yang besar tetapi duniawi, hanya berdasarkan keinginan daging semata. Bagaimana supaya saya bisa sekaya-kayanya, saya bisa punya rumah sebesar-besarnya, ya kan, supaya semua orang tahu siapa saya. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau rencana kita rencana kesombongan, maka langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang jahat. Jadi kita harus memiliki rencana yang rohani, kita harus memiliki rencana yang besar. Dan yang ketiga, saya pelajari bahwa kita harus memiliki rencana yang jauh ke depan. Artinya bukan hanya bicara tentang now and today, bukan hanya bicara tentang sekarang dan hari ini. Ada banyak orang cuma pusing dengan urusan sekarang dan hari ini. Dia bingung banget bahwa dia banyak masalah, dia bingung banget tidak ada persoalan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, gak apa-apa kita menghadapi masalah, gak apa-apa kita menghadapi persoalan, toh kita sedang merencanakan jauh ke depan. Itu sebabnya pepatah dunia saja bisa berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan. Dia mengajar kepada kita bahwa kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar, tetapi akhir semuanya justru kita melihat kemenangan yang luar biasa. Lalu yang keempat, kalau kita menyadari pikiran dan rencana-rencana kita akan menentukan langkah-langkah ke depan dalam hidup kita, berarti kita harus memiliki rencana-rencana yang memberi semangat bagi kita. Jangan kita punya rencana-rencana yang akhirnya kita berpikir, aduh saya gak mungkin bisa capainya, aduh masa cuma begitu-begitu aja, ya kan. Tapi kalau itu memberi semangat, memberi dorongan buat kita, kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu tidak ada rencananya yang gagal, karena dia penebus yang hidup, dia tidak akan pernah meninggalkan dan mengecewakan aku. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi persoalan yang seringkali harus kita sadari, bahwa kita tanpa kita sadar seringkali kita merencanakan kejahatan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa kok kita orang rohani, kita udah pergi ke gereja tapi merencanakan kejahatan? Ada banyak istri sebetulnya merencanakan kejahatan pada suaminya. Ah udahlah, saya udah gak tahan punya suami kayak begitu, ya kan. Ada suami-suami sebetulnya merencanakan kejahatan terhadap istrinya. Aduh Tuhan, saya udah gak tahan punya istri cerewet begini, ya kan. Ada banyak orang tua udah merencanakan kejahatan pada anak-anak, saya udah gak tahan punya anak seperti itu, ya kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita udah mengenal kebenaran, udah pergi ke gereja, tetapi seringkali merencanakan kejahatan dalam hati? Yang pertama saya pelajari, kita merencanakan kejahatan seringkali karena kita tidak dapat mengampuni, karena kita gak bisa mengampuni. Akhirnya pikiran-pikiran kita jahat, biar Tuhan balas, biar Tuhan pukul, biar dia kapok, biar dia rasa, biar dia bertobat. Betul, bagus tuh orang bertobat, tapi kan gak boleh dengan cara sikap hati yang seperti itu, ya kan. Jadi kita sebetulnya hati kita jahat, kenapa? Karena kita gak bisa mengampuni. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa Bapa kami ajarkan kepada kita, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan lain kata, kalau saya tidak mau mengampuni, saya gak akan pernah melihat pengampunan Allah dalam hidup saya. Jadi jelas di sini kita harus sadari bahwa pengampunan itu penting. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan selalu merencanakan yang jahat di hati kita. Jadi dari sini kita belajar, kita merencanakan kejahatan seringkali, kenapa? Karena kita tidak dapat mengampuni. Yang kedua saya pelajari, kita merencanakan kejahatan, kenapa? Karena tidak mampu menguasai diri. Alkitab bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berarti kita diajarkan di sini untuk mampu menguasai diri. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang menguasai diri itu melebihi dari seorang pahlawan yang merebut kota. Jadi Tuhan mau supaya kita menguasai diri, supaya jangan biarkan daging menjajah dan membelenggu kita, tapi kita yang menguasai daging untuk berkenan kepada Allah. Yang ketiga saya pelajari, kenapa seringkali kita punya rencana-rencana yang jahat dalam hati kita, rencana-rencana yang gak berkenan sama Tuhan. Yang ketiga, kita merencanakan kejahatan karena kita tidak mengerti firman. Kita pikir, ya abis dia nyakitin saya, dia melukai saya, dia mengecewakan saya, ya kalau dia baik sama saya sih, saya akan baik sama dia. Tapi kalau dia kelakuannya begitu, wah sorry ya, saya kan juga ada batas kesabarannya, saya kan juga manusia biasa. No, kita bukan manusia biasa, kita diberikan Roh Kudus kepada hidup kita, kata Alkitab. Dan Roh Kudus itu akan menuntun kita, Roh Kudus itu akan memampukan kita, dan Roh Kudus itu akan mengajar kita akan seluruh kehendak Allah. Jadi dari sini saya pelajari bahwa seringkali kita merencanakan kejahatan karena tidak dapat mengampuni. Yang kedua, karena kita tidak mampu menguasai diri. Yang ketiga, karena kita tidak mengerti firman. Dan yang keempat, karena kita tidak mengerti akibatnya. Kita merencanakan kejahatan karena kita tidak mengerti akibatnya. Bahwa kalau saya melancangkan yang jahat, maka hidup saya akan selalu dipenuhi dengan dendam, dan karena hidup saya dipenuhi dengan dendam, hidup saya dipenuhi dengan kecewaan, kesakitan, maka apa yang terjadi? Jalan-jalan saya juga akhirnya jadi gak lurus, jalan-jalan saya juga jadi jahat. Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita punya rencana yang baik dalam hidup kita. Mari kita mengampuni, mari kita menerima apa adanya, mari kita belajar bersyukur dalam segala perkara. Hal-hal yang kita gak mampu, hal-hal yang kita gak sanggup, kita serahkan pada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, ini hidup saya, yang terbaik dalam hidup saya kerjakan. Tetapi yang saya gak kuat, yang saya gak mampu, saya serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Dan saudaraku, kalau Tuhan bertindak, selalu yang terbaik bagi kita dia kerjakan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita rencanakan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar. Itu saja yang ada dalam pikiran dan rencana-rencana kita. Haleluya. Kalau ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan di dada dan kita akan berdoa melalui program ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang butuh mujizat, bahkan mereka yang butuh kesembuhan dari Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, jamah sehingga hari ini boleh menjadi hari kemenangan, hari mujizat. Hamba juga doa kalau ada di antara mereka yang sedang merencanakan kejahatan karena mungkin sakit hati, gak bisa mengampuni, gak bisa menguasai diri, gak mengerti firman, dan kami gak mengerti akibatnya sehingga hidup kami terus dijajah oleh segala kebencian, sakit hati, dan kekecewaan ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan sehingga hari ini boleh menjadi hari damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Setelah kita ikuti bersama program hari ini, harinya Tuhan bagian ke-8, bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Alkitab mengisahkan seorang wanita Sirofenisia yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Dia datang kepada Yesus dan tersungkur di depan kakinya. Ajaib sekali peristiwa ketika dia tersungkur di depan kakinya, dan dia memohon dengan sangat supaya anaknya disembuhkan dan setan diusir daripada anaknya. Tuhan mencoba berkata dengan mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tapi dia tetap merendah. Dan karena itu Tuhan berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Orang yang tersungkur merendah kepada Tuhan. Kata-katanya mengandung kuasa. Menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan surga. Tak karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Berikan hati yang menyembah setiap hari kepada Tuhan. Maka kata-katamu akan menggerakkan hati Tuhan. Ini waktu yang ajaib. Kita tersungkur dan menyembah, supaya kata-katamu menggerakkan surga.

0: Allah adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.
1: Dan biarlah kami sebagai orang-orang pilihan-Mu yang Engkau kuduskan dan kasihi, mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh melalui kesaksian kami. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami terlebih dahulu. Jadikan kami sempurna.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi orang tua bagi anak-anak yang telah dewasa. Seseorang pernah berkata bahwa begitu Anda menjadi orang tua, Anda akan selalu menjadi orang tua. Dan saya setuju. Ketika anak-anak kami menikah dan meninggalkan rumah, kami berpikir bahwa hari-hari kami sebagai orang tua telah selesai. Namun kami menyadari bahwa ketika anak-anak kami menjadi dewasa, yang terjadi adalah bahwa peran kami sebagai orang tua berubah. Kami tidak lagi bertanggung jawab secara finansial bagi mereka, ataupun bertanggung jawab secara hukum. Namun, hanya sedikit orang tua yang ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dengan anak-anak mereka yang telah dewasa, dan mereka tidak harus melakukannya. Sebaliknya, peran kita berubah menjadi sahabat mereka. Anda ingin tetap secara vital terhubung dengan anak-anak Anda untuk menguatkan hati mereka. Anda pun akan sering mengisi peran sebagai konselor. Namun adalah bijaksana untuk menunggu sampai mereka meminta pendapat Anda. Dan ya, terkadang Anda akan merasa sangat sulit untuk tetap menutup mulut Anda. Anda bahkan harus menggigit lidah Anda hingga berdarah. Namun saran yang tidak diminta biasanya adalah saran yang tidak diinginkan dan seringkali malah membangun suatu tembok dan bukannya jembatan di dalam hubungan Anda. Beberapa kali saat saya merasa terusik tentang suatu masalah, saya mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu tahu bahwa saya tidak terbiasa turut campur, tapi saya merasakan sesuatu yang kuat tentang hal ini, dan saya merasa bahwa saya harus berbicara dengan kamu tentang hal ini. Saya hanya akan mengatakannya sekali saja, dan saya berjanji padamu, saya tidak akan pernah membahas hal ini lagi. Kemudian saya ungkapkan keprihatinan saya, dan saya menepati janji saya untuk tidak pernah membicarakannya lagi, entah mereka menerima saran saya atau tidak. Banyak area tanggung jawab yang kita harus lepaskan, seperti menjadi hati nurani bagi anak-anak kita, terlalu ingin tahu tentang masalah-masalah pribadi, atau terlalu cepat membantu mereka keluar dari masalah keuangan. Ingatlah bahwa mereka pun memiliki orang tua surgawi, yaitu Allah, Bapa surgawi mereka, yang akan menolong mereka. Alih-alih campur tangan, tunjukkanlah Ibrani pasal 4 ayat 16 kepada mereka, yang berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat hadir di ruang dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saudara pendengar yang saya kasihi, sebelum jauh saudara melangkah beraktivitas di hari ini, izinkan kuasa kebenaran firman hadir dalam kehidupanmu untuk menjadi sebuah kekuatan, pegangan, bekal, bagaikan landasan agar supaya engkau terbang tinggi bagai Raja Wali. Tetapi sebelum jauh kita menikmati firman ini, mari sama-sama kita memohon kekuatan Roh Kudus memampukan kita agar kita dapat memahaminya. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon, kiranya di kesempatan yang berbahagia ini Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu yang sedia kami dengar bersama. Sekiranya oleh firman-Mu kami terus dikuatkan, iman kami terus ditambahkan, dan izinkan oleh firman-Mu kami memperoleh jawaban-jawaban apa yang selama ini kami gumuli. Roh Kudus tolong kami, urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber pada kekuatan pikiran akal manusia, bukan datang dari kepintaran pengalaman manusia, tapi biar Roh-Mu yang mengendalikan lidah, bibir, mulut hamba-Mu, supaya setiap kami umat-Mu yang mendengar sungguh-sungguh dilawat, dicamah, dan diberkati oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun umat-Mu, kami memohon, izinkan oleh firman-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami nikmati firman yang hidup. Haleluya. Amin. Renunganku di kesempatan pagi ini seakan mengajak kita untuk merenungkan kata kalimat detik-detik terakhir di zaman akhir. Saudara, melihat situasi yang terjadi dalam berbagai perjalanan kehidupan kita, baik itu kita bicara tentang alam, baik itu kita bicara tentang kehidupan dunia, baik itu kita bicara tentang situasi yang jadi di sekeliling kehidupan kita, dalam hal apapun, hari-hari ini sungguh-sungguh sangat jelas firman Tuhan berkata, sebelum datang Tuhan Yesus akan muncul berbagai peristiwa di luar dugaan, di luar analisa, di luar jangkauan manusia. Oleh sebab itu, menghadapi hari-hari terakhir, kehidupan saya dan saudara sebagai umat Tuhan, kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, kehidupan saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus, apa yang harus kita buat? Bagaimana kita menghadapi hari-hari terakhir agar supaya kita tidak terjebak, agar supaya kita tidak menjadi batu sandungan, agar supaya kita tidak menjadi sandungan bagi yang lain, agar supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh tetap bertahan, sungguh-sungguh tetap ada dalam kehendak Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Kita tidak perlu bermasa bodoh. Kita tidak boleh bermasa bodoh dengan situasi yang jadi hari-hari ini. Kita harus ambil sikap. Kita harus ambil tindakan. Tindakan-tindakan apa yang harus kita kerjakan? Langkah-langkah apa yang harus kita buat menghadapi hari-hari ini? Yang pertama, kita harus memaksimalkan setiap peluang yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus memaksimalkan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai pengusaha, kita harus memaksimalkan usaha-usaha kita yang kita kerjakan. Sebagai aparat keamanan TNI dan Polri, kita harus memaksimalkan tanggung jawab kita. Terlebih sebagai anak Tuhan, saudara harus memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk jadi contoh, untuk jadi saksi, untuk jadi alat Tuhan, sehingga kehidupan di hari-hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Sekiranya kehadiran saya dan saudara yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh memperoleh penghiburan, bahkan yang sakit sekiranya kehadiran kita di tengah kehidupan mereka, kesembuhan, keajaiban itu terjadi. Maksimalkanlah setiap peluang yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan percayakan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari-hari terakhir ini? Saya kutip dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat ini sangat favorit. Ayat ini sudah menjadi hafalan bagi setiap kita, bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap pengikut-pengikut Kristus. Ayat ini berkata, tidak ada jalan lain menuju pada sebuah kekekalan hanya melalui Kristus. Kita harus berjalan dalam kebenaran. Hari-hari terakhir, ketika engkau tidak berjalan dalam kebenaran, maka engkau akan tersesat. Hari-hari terakhir, ketika engkau tidak berjalan dalam kebenaran, maka engkau sedang menuju pada sebuah kehancuran. Ada banyak orang berpikir, buktinya saya tidak ke gereja, aman saja. Buktinya saya tidak berdoa, aman saja. Buktinya saya tidak baca firman, aman saja. Ini suatu hal yang membuat saudara terminambobokkan oleh situasi yang pada akhirnya tanpa saudara sadari, saudara sedang mengarah pada kehancuran, saudara sedang mengarah pada kebinasaan. Sadarkanlah dirimu, ambil tindakan-tindakan yang benar, upayakanlah hal-hal yang benar untuk kau katakan, untuk kau kerjakan, untuk kau lakukan dalam perjalanan kehidupanmu, karena ini adalah hari-hari yang terakhir. Jalani kehidupan yang benar. Jadilah suami yang benar. Jadilah istri yang benar. Jadilah hamba Tuhan yang benar di mata Tuhan. Agar dengan demikian, hari-hari terakhir tidak lewatkan begitu saja. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari terakhir? Kita harus memiliki sebuah prinsip yang berdasarkan firman. Akhirnya Yusuf tidak terjebak. Akhirnya Yusuf tidak tersesat dengan tawaran-tawaran istrinya Potifar, karena dia memiliki pikiran yang selalu berprinsipkan firman. Saudara, hari-hari terakhir ini, kalau kita tidak berprinsipkan firman, kita akan mudah terseret, kita mudah akan tertipu. Karena hari-hari ini antara benar dan baik beda sedikit. Haleluya. Yang pasti kalau benar pasti baik, tapi yang baik belum tentu benar. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Haleluya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Miliki prinsip-prinsip yang benar. Paulus mengajarkan kepada pribadi Timotius, milikilah perilaku yang benar, cara hidup yang benar. Ini prinsip ini yang diterapkan dan didesak oleh Paulus agar supaya dihidupi oleh seorang Timotius. Poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan menghadapi hari-hari terakhir ini? Kita harus melatih diri kita untuk melupakan masa lalu kita yang tidak pantas, yang tidak berkenan, yang menjijikkan dan mengerikan. Bagaimana caranya? Terlalu mudah. Izinkan kebenaran firman dalam Filipi pasal yang ke-3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Tidak ada satu kekuatan dari kita yang dapat memampukan kita untuk bisa melupakan segala bentuk masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mintalah kekuatan Tuhan. Sebaik apapun saudara, sejenius apapun, sehebat, sepinter apapun saudara, tanpa kekuatan Roh Kudus, saudara tidak akan dapat melewatinya. Saudara tidak akan dapat meninggalkannya. Tapi ketika Roh Kudus menguasai pikiranmu, ketika Roh Kudus menguasai perasaanmu, maka engkau dengan mudah dapat meninggalkan masa lalumu yang menjijikkan itu. Bapa di sorga, terbatas hambamu menjelaskan kebenaran ini, tapi kami memohon, mampukan di hari-hari terakhir ini kami dapat memaksimalkan setiap peluang yang Tuhan percayakan. Mampukan kami di hari-hari terakhir ini untuk terus berjalan sesuai dengan kehendakmu, untuk menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunanmu, sesuai dengan ajaranmu, sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk memiliki prinsip-prinsip hidup yang melandaskan, yang mendasarkan kebenaran. Bukan karena akal perasaan, tapi karena kebenaran. Dan kami memohon kekuatan Tuhan agar supaya kami sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, Tapi hamba mohon kekuatan kebenaran ini dapat hidup di dalam kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menghidupinya. Hanya bersama Yesus kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stinas Samarinda mengajak teman kuliah di Stinas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut saudara dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah? Dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama, ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Marta, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara. Saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi. Namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan. Ketika hal itu terjadi, Anda harus memberitahu sahabat saudara bahwa minat saudara hanyalah minat seorang sahabat dan tidak lebih. Saya teringat akan seorang pemudi, terhadap siapa seorang pemuda kakak kelas bersahabat dan membantunya menyelesaikan jadwal pelajaran serta memperkenalkannya sebagai siswi baru kepada yang lain. Pemudi ini tahu betul bahwa sang pemuda jatuh cinta kepadanya, padahal tidak. Pemudi ini keliru menafsirkan persahabatan. Persahabatan sang pemuda hanyalah suka dan bukan cinta. Panduan yang ketiga, sadarilah bahwa seorang sahabat menyanjung sahabatnya tanpa menjadikannya tidak enak. Terkadang orang demikian mati-matian merindukan sahabat sampai-sampai ketika seseorang toh mengulurkan tangan persahabatan sejati, dia berpegangan kepadanya seperti korban tenggelam berpegangan pada penyelamatnya. Sahabatnya menjadi tidak tahan. Berikanlah ruang bernafas baginya. Sederhananya, janganlah berharap menjadi satu-satunya sahabat orang itu. Berikanlah tempat untuk menjalin persahabatan-persahabatan lainnya. Panduan keempat, bersikaplah berminat yang tulus. Sejujurnya, semua orang juga senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Beberapa pertanyaan memancing seperti, cerita dong tentang dirimu, kita kan sudah beberapa bulan bekerja sama, tapi aku belum benar-benar tahu banyak tentangmu. Itu bisa membukakan pintu bagi pengertian yang lebih baik. Anda bisa jauh lebih memahami masalah seseorang kalau Anda tahu latar belakangnya. Panduan kelima, fokuslah pada interaksi kelompok dan bukan perjumpaan satu lawan satu. Makan siang bertiga tidaklah mengirimkan sinyal yang sama seperti melewatkan waktu berduaan. Panduan keenam, tindak lanjutilah komitmen-komitmen Anda sebagai sahabat. Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda andalkan, yang menjaga rahasia, yang jujur dan tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus tutup mulut. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Menjawab pertanyaan itu, ya, Anda bisa sekedar bersahabat antara pria dan wanita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: 去。
1: Shalom Samarinda, mari bergabung bersama kami keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brenn terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta, suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya, karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brenn bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya, dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brenn bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis.